0: sepatah sehari untuk hari ini. Huang Ying Lao She.
1: Ni hao, Cik Ki.
0: Okey, hari ini Lao She nak kongsikan perkataan Mandarin apa pula untuk para pendengar.
1: Sokongan.
0: Sokongan.
1: Zhi chi.
0: Cucur.
1: Betul, cucur.
0: Senang hari ini, cucur.
1: Okey, contoh ayat dia. 我需要你的

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah.
2: Maklumat lanjut lah.

0: dari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
1: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
0: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Johor FM.
1: Jom dengar Aura Permata bertemankan Cikis dan juga Sophie. Selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 8.15 minit pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih kami ucapkan.
2: Ya, kita tahu tak hari ni hari apa?
1: Hari ni hari Rabu yang menggebu.
2: Ya, betul lah tu kan. Tapi hari istimewa hari ni, tanggal 12 hari bulan Ogos ni, pernah dengar tak Hari Gajah sedunia?
1: Hari Gajah?
2: Ya. Gajah ni adalah ialah binatang yang kita boleh kata ramai orang kagum sebenarnya. Sebab apa? Kalau tengok gajah je orang akan wow, gajah. Kenapa?
1: Gajah. Yalah. Sebab dia haiwan yang paling besar.
2: Bukan, sebab dia besar kan.
1: Sebab dia besar.
2: Ya, sebab cuba kalau kita nampak gajah tu, dia bayi-bayi kucing. Kan kita tengok,
1: gajah.
2: Macam tu kan. Dia reaksi dia macam tu. Kalau besar dia reaksi, wow, macam tu. Reaksi orang nampak benda yang besar lah.
1: Betul.
2: Tapi bukan cerita berkaitan dengan saiz kita nak cakap. Kita nak cakap mengenai Hari Gajah Sedunia ni sebenarnya. Yalah, Hari Gajah Sedunia, World Elephant Day, yang mana kempen ini diadakan setiap tahun. Untuk pada hari inilah 12 Ogos, untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan melindungi gajah serta ancaman yang mereka hadapi. Kesian orang tengok gajah ni. Yalah, sebab walaupun dia besar, dia macam tu kan. Tapi mereka adalah haiwan yang terancam sebenarnya. Jadi kalau dekat kita, kat tempat kita ni lah, dekat Asia ni kan, untuk konteks di Malaysia ni, gajah yang kita kenal ialah gajah Asia. Yang kini berdepan ancaman seperti kehilangan, pecahan habitat, pemburuan haram serta konflik antara manusia dan gajah. Di semenanjung Malaysia, antara kawasan penting untuk populasi gajah termasuk di Taman Negara, di Endau Rumpin, inilah antara kawasan-kawasannya. Dan menariknya, gajah bukan sekadar haiwan yang besar yang kita kagum kalau kita tengok. Ia memainkan peranan penting dalam ekosistem, antaranya membantu menyebarkan biji benih dan membuka laluan dalam hutan yang turut memberi manfaat kepada hidupan lain.
1: Itu kisahnya, tarikh ini Hari Gajah. Tapi kalau anda nak tahu juga, selain hari ini merupakan Hari Gajah, hari ini juga 12 Ogos diisytiharkan sebagai Hari Belia Antarabangsa 2026. Hari ini banyak pula, hari sikit kan. Mana untuk Hari Belia, tema yang diangkat untuk tahun ini adalah kontes berbeza aspirasi bersama, dan tema ini saya rasa sangat menarik kerana dia nak mengetengahkan hakikat bahawa anak muda di seluruh dunia hidup dalam keadaan yang berbeza dari segi negara, budaya, ekonomi, pendidikan dan peluang, tetapi pada asasnya mereka mempunyai aspirasi yang hampir sama, mahu kehidupan yang lebih baik, peluang untuk berkembang, pendidikan, pekerjaan, keselamatan dan juga masa depan yang cerah.
2: Itulah dia, okay? Belia harapan negara.
1: Betul. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kami nak ajak anda semua tonton kami di TikTok Johor FM Official dan juga di Facebook kami. Kejap saja lagi kita ada rancangan Cergas Aktif 8.30 minit pagi hari ini.
2: Baik, meneruskan hiburan untuk anda, kita ada lagu ini
1: Di Atas Normal, Peter Pan untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Baik, itu dah lagu Hati Terluka. Baru saja Mi berikan anda waktu ini 8.30 minit pagi.
1: Ya, kita kembali dalam ruangan Gasak Hashtag Cergas Aktif bersama-sama dengan Coach Asha. Telah pun berada di konti Johor FM pagi ini. Anda boleh lihat nampaknya colour hari ini macam tak berapa nak sinkronis sangat lah.
0: Akhirnya kita kena mesej Coach. Coach, hari ini temanya apa?
2: Baik.
0: Coach Asha bersama dengan kita dalam rancangan Gasak hari ini seperti biasa. 30 minit kita akan membincangkan isu-isu kesihatan. Dan hari ini Coach akan membincangkan isu mengenai pasal urutan.
1: Selalu kita dengar kan, kalau jatuh main bola ke, main badminton, kaki sakit ke, ni kena urut ni. Ataupun duk lebih sangat pocok-pocok. Coach, kita dekat sini dah ada kumpulan pocok-pocok.
2: Wow.
1: Kak Yati ketua dia. Mereka sekarang ni dah ada kesedaran yang sangat-sangat tinggi.
2: Wah,
1: lah.
2: Bagus
1: lah. Sebab setiap petang mereka lepas, apa orang kata, sebelum balik tu kan.
2: Sebelum kerja tu, waktu kerja.
1: Mereka akan luangkan masa. Dalam, tak lama lah. Saya ingat dalam 10-15 minit je kot.
0: Kenapa dia orang tak invite saya? Kenapa dia orang tak invite saya?
1: Mereka buat grup tu secara tertutup.
2: Baik. Sebelum tu kita nak ucap selamat pagi dulu kepada semua. Assalamualaikum, salam cergas, salam Malaysia Madani. Daripada saya, Coach Asha. Hari ini tajuk cergas aktif kita adalah, adakah terapi urutan baik untuk otot yang cedera? Okey, soalan Sofi tadi, kalau kita lepas bersenam selainnya kan, kadang-kadang tiba-tiba cedera ataupun tiba-tiba krem ataupun terselio dan sebagainya, adakah urutan itu perlu buat? Tapi bergantung kepada jenis dan juga tahap kecederaan tu. Kadang-kadang ada individu ataupun klien yang dia kurang pemanasan badan. Dia bersenam je tapi dia kurang pemanasan badan. Itu yang berlakunya tiba-tiba simptom seperti strain, sprain, terselio kan? Krem, dan juga kadang ada yang biasa kita cakap simpul biawak kan, biasa dia kita dengar kan. Tapi itu adalah kaedah yang mereka tukarkan kepada situasi itu. Kadang-kadang cakap, alah saya tersimpul biawak lah, padahal yang cederanya adalah
0: bukan biawak,
2: krem ataupun cederanya adalah dia tertarik otot. Tapi itu ayat yang biasa kita dengar kan, kadang tengah main football tiba-tiba rasa sakit. Itu adalah kerana tarikan otot yang berlaku kepada tendon dan juga otot. Itu yang berlaku. Sebab kaedah rawatannya, contohnya
1: Coach, tendon dengan tundun sama lain.
2: Tak sama. Yang kita cerita hari ini adalah tendon, Sofi. Otot. Tendon adalah yang mengikat tulang. Otot itu adalah otot badan.
0: Yang mengikat tulang.
1: Tapi aku macam kata, kalau disebabkan yalah, mengalami kecederaan tu disebabkan buat aktiviti sukan. Kawan kita orang tu hari nak pergi makan, turun kereta, kaki terselio.
2: Itu yang bahayanya. Itu adalah sprain.
0: Mungkin kasut tak sesuai ke, atau mungkin waktu tu dia terpijak satu permukaan yang tak rata kot.
2: Biasanya
0: kan, sprain ni
2: kita panggil dia terplay on. Betul tak? Kan, check case. Ataupun dia akan berlaku cedera tu pada sendi. Sendi macam dekat lutut kan, dekat ankle kan. Ada juga kadang-kadang dekat bahu, mungkin mengangkat barang dan sebagainya kan. Tapi rawatan yang paling awal adalah perlu ICE, R-I-C-E. Elakkan urutan yang serta-merta.
1: Ya, akan turun nasi. Cari nasi.
2: Cari nasi. Okey, R tu adalah rest.
1: Okay.
2: I tu adalah ice.
1: Ice.
2: C adalah compress.
1: Compress tu maksudnya kita kan?
2: Ice tu kita kompreskan dekat tempat yang sakit. Lepas tu E tu elevation tu, maknanya rehat dan kaki, tinggikan kaki. Itu adalah kaedah rawatan yang paling efektif pada ketika itu. Jadi urutan ni dia ikut kepada tahap cedera. Contohnya dalam tempoh 48 jam kita tidak galakkan untuk terus urut.
0: Ada juga saya pernah dengar kan Coach, kalau lambat urut dia kata nanti angin dah masuk.
2: Itu biasa kita dengar.
0: Fatal tu.
2: Sebab satu lagi Cik Kis, okay, logik akal. Kalau kita cedera, biasalah dulu-dulu kan, zaman dahulu kita masa kecil-kecil, sapu minyak angin, sapu benda panas.
0: Sapu benda panas.
2: Okay, kita dah cedera. Alright, kita dah cedera. Lepas tu benda tu dah bengkak, dah jadi keradangan, inflame. Lepas tu kita letak pula benda yang heat. adakah feedback dia lebih baik? Tidak kan? So maknanya macam kita menekan, menekan betul tu kan? Dia macam memberi pressure yang sangat-sangat tinggi kepada otot tu. Jadi dia akan jadi lebih bengkak. Jadi dicadangkan atau disarankan adalah lebih baik kompres dahulu bagi rehat dalam tempoh 2 hari. Selepas 2 hari baru boleh buat urutan ringan. Tengok pada keadaan yang sakit tu. Dia tak boleh terus massage, tak boleh.
0: Tak boleh.
2: Tidak digalakkan. Nanti makin teruk nanti.
0: Okey. Baik, itu ceritanya. Kejap saja lagi kita sambung lagi untuk topik kita hari ini. Ada lagu Eliana untuk anda, Sewaktu Dulu-Dulu. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, kita masih lagi dalam rancangan Gasak bersama dengan Coach Asha. Kita berbicara mengenai topik hari ini, adakah terapi urutan baik untuk otot yang cedera?
1: Ya. Coach, pernah dengar tak? Apa Dena orang panggil?
2: Dena. Saya pernah dengar ke kan? Situasi itu, tapi saya tak pernah merasa pula macam mana. Sophie pernah rasa ke?
1: Macam tak pernah kot. Dia macam tu ada kaki bengkak kan.
2: Dia kaki bengkak.
1: Orang kata kalau dia nanti lagi tak boleh urut.
2: Satu kalau lagi kadang-kadang dia tak boleh kena minyak katanya.
1: Betul. Tak boleh urut dengan minyak.
2: Saya pun tak tahu situasi itu bagaimana.
1: Kalau saya yakin Kis memang tak pernah dengar perkataan tu.
0: Tak pernah.
1: Dia, ni dia ada orang Johor lah. Orang Johor selalu cakap.
2: Ya, yeah, betul.
0: Sekali lagi apa?
2: Dena.
0: Dena.
1: Dena.
0: Bunyinya sedap.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kaki kau Dena. Macam tu.
2: Dia macam.
1: Bukanlah macam tu. Mana ada nampak orang sakit. Apa dia punya intonasi macam tu.
0: Kaki kau Dena. Gitu. Dena tu nampak bengkak lah.
1: Tak kena lah.
0: Tak kena.
1: Macam mana macam kena. Tak payahlah. Dia tanya dengan kita punya follower kita yang mana pernah dengar kan.
0: Dena.
2: Tapi tu adalah mungkin situasi yang sakit teruk. Dan bukan gaut ni, Sophie?
1: Bukan gaut.
2: Dia tak tapi cara, dia punya simptom tu bagaimana?
0: Maksudnya dia cedera disebabkan sesuatu lah. Terseliuh lah disebabkan Dena tu.
1: Saya pun tak apa tahu sebenarnya.
2: Tak apa, tak apa pasti. Sebab kalau dalam sukan, kecederaan yang biasa kita dengar adalah seperti sprain.
1: Itu lain. Sebab saya tak salah saya, Dena ni dia bukan disebabkan kita buat aktiviti lasak ke apa semua. Dia kadang-kadang mungkin dia datang sendiri ke apa ke. Arwah apa-apa saya pernah kena sebelum dijemput lagi katanya.
2: Betul. Kadang-kadang biasa orang tua-tua yang alami.
1: Dena tu
2: punca apa,
1: pernah dengar tapi tak pernah kena.
0: Ada juga kata berkaitan dengan ada benda.
1: Baik, faham. Macam itulah. Dia dekat macam tu.
2: Tapi kalau dalam sukan yang biasa kebanyakan yang kita dengar adalah sprain, strain, cramp ataupun macam biasa orang sebut simbol biawak lah kan.
0: Kalau atau tarik mengkarung.
2: Tarik mengkarung. Kalau strain tu biasa dia cedera otot dan juga tendon.
1: Tetap juga benda tu kan. Kita kat sini guna simbol biawak.
0: Kan, nanti saya tak faham.
1: Tak apa, kita gabungkan lah.
2: Gabungkan je. Jadi
1: simbol mengkarung.
2: Simbol mengkarung, okey. Separuh-separuh okey, tapi kalau biasa yang macam kalau kita bangun tidur tu kan kadang-kadang kita terasa sakit dan sebagainya kan.
1: Kalau macam tarik biawak macam tak kena.
2: Itu sebenarnya adalah situasi otot mengejang secara tiba-tiba. Mungkin keadaan posisi tidur yang tak betul. Lepas tu kekurangan mineral dalam badan. Lepas tu mungkin waktu rehat yang kurang dan juga tidur tidak kualiti. Itu yang jadinya berlakunya tiba-tiba kram sewaktu kita tidur. Kan bangun tidur kadang-kadang Sophie mengeliat sakit badan dan sebagainya kan.
0: Tapi itu boleh kadang tu boleh kram kat pinggang pun boleh.
2: Sebab kadang posisi tidur tu kena betul Cik Kis. Kadang ada orang dia tak betul kan tidurnya.
0: So kalau posisi macam tu kita kena kan waktu tercedera, waktu bangun tidur ke, yang tu boleh urut coach.
2: Okey, pertama kali adalah perlu buat rehat, lepas tu cuba regangkan otot yang sakit tu. Maksudnya posisi badan yang sakit, contoh sakit di bahagian pinggang Cik Kis kan. Cuba buat stretching di bahagian pinggang tu dalam tempoh 10 ke 15 saat dia akan jadi okey selepas tu. Regangan.
1: Bila cakap berkaitan dengan sakit pinggang buat stretching ni kan, soal tambahan lah Cik. Risau ya. Taklah, saya pernah tengok ada orang kata kalau sakit, kita sini tengok video tu dekat dekat TikTok kan. Selalu ada lah orang kecekasan, oh kau sakit kat sini, nyarap, lipat kaki, pusing buat sini, bunyikan tulang tu kerap gitu. Adakah melegakan? Adakah itu sebenarnya bagus? Ataupun adakah itu sebenarnya hanya mitos semata-mata?
2: Okey, kalau dari segi apa yang Sophie cerita tu, dia buat regangan pada masa yang sama dia buat kiropraktik, iaitu dia bunyikan kan.
0: Yang bunyi
2: ada ada individu dia lega dengan kaedah itu. Tetapi apa yang saya sarankan, selepas kita bersenam sangat-sangat disarankan untuk buat regangan akhir, itu penting. Regangan statik. Tapi kalau statik, dia memang waktu dia regangan tu tiba-tiba dia terbunyi. Kalau benda tu tidak mudarat pada saya, tak ada masalah. Tapi kalau dia pergi macam contoh saya nak pergi buat kiropraktik, nak betulkan segala tubuh badan saya dan sebagainya, kalau ia melegakan dan tidak menyusahkan dia ataupun tak ada kecederaan selepas itu, pada saya tak ada problem pun. Tapi kalau masa dia regang tiba-tiba terbunyi dan sebagainya, kalau lepas tu dia tak ada rasa cedera apa-apa, lepas tu macam Sophie pusing pinggang, dia buat regangan untuk back, lepas tiba-tiba terbunyi dan sebagainya, lepas tu kalau tak patah tak apa tu okey lah maksudnya. Mungkin ada pembetulan tulang di situ yang rapat mungkin dia cuba regang dan dia terbunyi macam tu.
1: Untuk tak cari dia.
2: Saya ada satu soalan. Adakah jari-jari saya akan cepat damage bila saya dah tua sebab saya rajin buat
0: patah-patahkan ni. Kita punya ni patah-patahkan jari inilah.
2: Ya, ada pendapat mengatakan kaedah itu melegakan. Ada pendapat yang mengatakan kaedah itu akan memberi kesan pada masa akan datang.
0: Kuat tu. Kadang tu bukan dia bunyikan jari patah-patah dia ni leher siap bunyi lagi tau.
2: Tapi kalau dalam saya pernah berjumpa dengan doktor dan saya juga mengajukan soalan seperti demikian, adakah elok untuk buat yang tu, tapi doktor saya mensarankan regangan sudah memadai.
0: Tapi ini macam agak ke macam regangan untuk jari, mungkin jari cemari.
2: Boleh, tak ada masalah. Kita tarik je jari kita, cuma buat cikis. Tarik tu turunkan ke bawah. Penonton yang di Rumah Biru dan di TikTok boleh ikut dia sama. Lepas tu cuba pusing. Kan? Lepas tu pusing atas, atas regang.
0: Ni macam nadi pula.
2: Atas, lepas tu turun ke bawah. Lepas tu tarik sikit. 4, 3, 2, 1 Kita tolak depan.
0: Buatlah Sofi.
2: 4, 3, 2, 1 Kita turun je sikit. 4, 3, 2, 1 And alright. Dia rasa lega.
1: Lepas tu jadi macam ni.
2: Macam tu. Pun boleh, tak ada masalah.
0: Pun boleh. Itu antara regangan
2: jari jemari.
0: Jari jemari sebenarnya
2: kita kongsikan pagi ini.
0: Betul. Terus rasa macam macam ni lega.
2: Darah jalan kan. Lepas tu rasa macam satu kepuasan yang
0: betul.
2: Yang kita rasa diri sendiri je, rasa orang lain tak rasa.
0: Betul. Kita yang rasa lega, kepuasan sesekali untuk diri.
2: Itu baru jari jemari, belum tubuh badan.
0: Betul. Belum lagi kalau kita buat kan? Untuk
1: saya sekarang ni kalau yang tak letupkan pun contoh macam lutut kan. Macam kalau tangan kita nak sujud kan.
2: Baik.
1: Turun je kerok-kerok. Letup lah sekarang ni.
2: Dia maksudnya sewaktu sujud dia berbunyi.
1: Time nak turun tu. Kita kan akan bengkokkan kaki.
2: Okey, faham.
0: So tu
1: risau kan,
0: situ
1: tu.
0: Kenapa coach? Adakah sebab kurang buat?
2: Okey, saya nak kongsi pengalaman.
0: Okay.
2: Dahulunya saya adalah sedemikian rupa. Lepas tu bila saya buat rawatan, rupanya saya punya gel lutut kurang. Dan saya juga pernah cedera sewaktu saya bersedam dan dia terus lock.
1: Betul.
2: Dan hari yang sama juga saya masuk ward dan doktor kata gel saya kurang.
0: Macam mana kita nak tambahkan gel tu?
2: Saya cucuk gel.
0: Cucuk gel lutut.
2: Oleh doktor dan juga dia
1: betul coach.
2: Kembali okey.
1: Kalau saya ni bukan macam ni.
2: Boxing.
1: Kalau saya pegang ni, dia akan rasa getaran.
0: Saya rasa gel awak tu pun dah habis.
1: Alamak. Grease lah, grease orang panggil kan.
2: Dia memang ada gel dalam tu. Ada kekurangan gel tu. Mungkin disebabkan oleh mungkin aktiviti. Lepas tu faktor usia. Dan juga kita kurang bergerak.
1: Kalau cakap faktor usia, ke sana.
2: Okey, kena pandang sana lah.
1: Sebab lagi muda daripada sana.
0: Tak. Sebenarnya coach, itu usia bukan sesuatu orang kata disebabkan tu.
2: Tahap kesihatan setiap orang tak sama.
0: Tahap kesihatan. Sebabkan mungkin seseorang tu dia mengamalkan kesihatan yang baik. Dia amalkan pemakanan yang bagus.
2: Lepas tu suplemen cukup.
1: Cuba bagi cadangan. Sebab ada yang bertanya untuk apa makanan yang kita boleh ambil ataupun suplemen untuk berkaitan dengan gel lutut ni.
2: Tapi saya pernah disarankan untuk mengambil glukosamin.
1: Glukosamin
2: itu adalah suplemen untuk lutut lah.
1: Oh, dia sejenis tablet eh?
2: Sejenis tablet.
1: Glukosamin nama dia.
2: Glukosamin. Sebab apa? Bila kita pernah cedera dan kita pernah makan, tapi pada saya perlu ambil magnesium. Magnesium perlu ambil CalMagD lah, maksudnya kalsium, magnesium dan juga vitamin D. Tiga kombinasi ini perlu ada setiap hari di tubuh badan kita untuk mengekalkan tulang kita sihat. Lepas tu satu lagi, otot dan sendi kita tak mudah cedera. Ada lagi satu, kadang-kadang kita ni kurang mengambil makanan yang penuh dengan mineral, garam mineral kan. Jadi macam tadi, kekurangan elektrolit dalam badan. Jadi dari situ yang kadang-kadang kita alpa dengan pemakanan. Jadi kalau nak anda sihat, cuba mengambil makanan yang penuh dengan magnesium, kalsium dan juga vitamin D. Kadang-kadang ada orang tanya saya, vitamin D tu dapat di mana? Waktu pagi pergilah beri suap, dapatlah vitamin D.
0: Apa tu? Cahaya matahari.
2: Itu sangat penting.
1: Dia boleh serap masuk dalam badan ni?
2: Bukan dia menyerap. Habis? Tapi cahayaan itu, matahari pagi tu untuk sangat kulit, bagus untuk seluruh tubuh badan kita.
0: Waktu pagi sahaja.
2: Waktu pagi. Waktu matahari sebelum pukul 9.
1: Sebelum pukul 9 lah.
2: Jangan lepas pukul 10.
0: Mungkin waktu-waktu macam ni kan?
2: Ya, boleh. Matahari masalah. Naik.
0: Pukul 10 lain. Tengah hari rembang lain.
2: Kan gentung pula.
0: Bayar pula nanti
2: gitu, betul. Yelah.
0: Nak kena pekasan skrin tebal pula. Okey.
1: Macam kita dah hitam kan. Jadi kalau kena lagi pula.
2: Tak apa, masih riminati ramai.
1: Dia orang tengok asal kau macam hitam legam sangat ni.
2: Tadi breeze walk.
1: Breeze walk.
2: Di mana sehari. Salah waktu tu Sophie.
0: Salah waktu rupanya. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kejap saja lagi kita sambung topik ini. Layan dulu lagu Dua Jiwa Satu Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Baik, itu dah dua jiwa satu cinta. Masih lagi dalam rancangan Gasak. Kalau tadi kita dah berbicara mengenai cara rawatan ataupun kaedah yang perlu dilakukan kalau rasa otot tercedera, pinggang tercedera. Betul. Kan coach kan. Tapi boleh kan coach untuk kesihatan badan kita kan? Yeah. Kan mesti kalau kita dengar pergi urut badan, buat body massage, itu perlu ke coach?
1: Okey,
2: kita pernah dengar ke macam kita pernah pergi? Tak ada masalah, awak perempuan tak ada masalah. Selalu kan selalu pergi spa tu.
0: Itu biasa lah.
2: Selalu kata manjakan diri.
1: Betul. Okey, pada saya itu adalah satu keperluan untuk wanita lah khususnya.
2: Sebab coach ni ada perkhidmatan tu.
1: Sebab apa? Kadang-kadang kita tak sedar, kita seharian ataupun sebulan kita bekerja sampai kita terlampau penat. Okey, wanita ni dia sangat hebat, dia mengurus anak, dia bekerja dan mengurus di rumah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia terlupa nak manjakan diri atau sayang diri sendiri.
0: Betul. Siapa lagi kau nak manjakan diri kita kau bukan diri kita sendiri.
1: Takkan jiran sebelah.
0: Takkan mungkin lah.
1: Jadinya pada saya urutan tu sangat penting. Sebab apa? Faktor kebaikan urutan ni adalah dia meriliskan, melancarkan peredaran darah. Lepas tu memberi ketenangan. Lepas tu otot-otot kita yang tegang tu dia sangat lega. Dan selepas kita urut tu kita akan rasa macam wow, this is me. Macam maksudnya saya sangat hilang segala-galanya yang kita stres tadi waktu bekerja dan sebagainya.
0: Tapi ada juga coach situasi lepas urut dia sakit. Dia sakit badan lah, dia sakit itulah, dia nak demam lah, cakap urat terkejut lah, macam-macam lah.
1: Itu yang pentingnya, kena cari terapis yang berpengalaman,
2: yang
1: orang tahu liar, dan jangan cari terapis yang yang kita tak tahu.
2: Kalau makin urut makin sakit tu masalah.
1: Sebab apa? Dia ada teknik yang betul. Okay, first of all, kalau kita nak urut, kita tak boleh terus massage yang tekan, tak boleh beri pressure. Kita kena inflourage dulu bagi dia reda, bagi dia rasa macam tak terlampau stres. Maksudnya dia ada teknik-teknik yang tertentu.
0: Ada teknik dia lah.
1: Dia tak terus tekan. Kalau terus tekan, contohlah Cik Ki, saya terus tekan je. Kan sakit kan?
0: Betul.
1: Jadi kaedah rawatan ataupun urutan yang sesuai, dia ada cara dia yang terbaik.
0: Nar tanya, orang lelaki pun kena urut juga kan coach?
1: Ya. Tak semestinya perempuan saja, lelaki pun boleh.
2: Lelaki lagi kena urut sebenarnya sebab dia menggunakan apa kekuatan tenaga yang banyak kadang.
1: Betul. Setuju, saya setuju. Kadang-kadang tahap kesihatan kita pun sangat terganggu kan. Mungkin ada mereka yang bekerja mengangkat barang kan, memerlukan fizikal yang kuat. Jadinya pada saya urutan tu sangat penting setiap bulan.
0: Selain setiap bulan ni
1: dia mengurangkan ketegangan otot.
2: Sebulan sekali.
0: Dia tak sama tau kalau urut kita cari tukar urut dengan sejelas sekarang kan banyak mesin urut. Kan alat-alat yang urutan tu.
1: Mesin tu belakang je.
2: Kerusi
0: urut kan.
1: Tapi dia tak dapat depan.
0: Depan
1: belah depan tak dapat.
0: Maknanya bukan merangkumi keseluruhan badan lah.
2: Boleh je sebenarnya. Kalau selalu kita duduk macam gini, duduk terbalik. Duduk pula ngadap kat situ.
1: Macam pelik pula keadaannya Sophie.
2: Apa iya ke?
1: Lepas tu terlungkup.
2: Terlungkup lah. Nanti kalau kursi tu dia naikkan kaki tu, dah akan kaki.
1: Sebab situ dia dah seat untuk tubuh badan belakang. Kalau itu, pergi depan aja macam mana?
0: Itu maknanya cari penyakit tu.
1: Jangan Sophie, nanti cedera lagi teruk.
2: Ya, tak juga kan.
0: Okay, baik. Kita dah berada di penghujung untuk saran kita Gasak. Mungkin ada tambahan untuk topik kita hari ini. Silakan coach.
1: Okay, kalau kita cedera, saya nak ulang lagi sekali. Kalau waktu kita bersenam ataupun mungkin dah sedang bekerja, kalau kita cedera, rawatan yang paling awal kita boleh buat adalah macam tadi yang saya kongsi, RICE, rest, ice, compress dan juga elevation. Jadi itu adalah rawatan awal. Ataupun minum air sejurus anda rasa krem dan sebagainya. Kemudian kalau nak rasa macam saya tetap nak urut juga, sebab ada juga individu kata saya tetap nak urut. Okey, boleh. Tapi selepas 2 atau 3 hari ataupun 72 jam selepas. Tapi dalam urutan yang ringan, tidak terlampau tekanan. Kemudian selepas 3 ke 4 hari boleh buat urutan supaya dia lebih melegakan otot-otot yang tegang. Kalau selagi tak ada cedera, seperti tak ada bengkak, tak ada patah, tak ada masalah. Tetapi kalau situasi kita punya otot tu tiba-tiba dia bengkak, nampak radang ataupun tak boleh bergerak, segeralah berjumpa dengan doktor. Itu yang paling baik lah. Tak ada masalah kalau misal kata kita dah cedera, lepas tu tak ada apa, boleh pergi urut, tak ada masalah. Itu sahajalah.
0: Baik. Itu kisahnya mengenai urutan, sama ada barang kita perlu ataupun tidak. Penjelasan daripada Coach Asha.
2: Baik Coach, terima kasih untuk sama-sama hari ini berkongsi ilmu, berkongsi info, pengalaman. Jadi kepada anda yang berada di luar sana, semoga dapat sedikit manfaat lah dalam apa yang Coach berikan kepada kita untuk hari ini.
0: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Aku Pencintamu Felix untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Lagu nyanyian Farah Wahida, Jangan Kau Tanya Aku Lagi. Baru saja memberikan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya, 9.15 minit pagi.
1: Ya, rakan-rakan kita yang masih lagi terus menonton sama-sama kami yang lama daripada awal tadi kan, macam Kal Nar, Naufal, Wak Jam, Kak Nar Fazilawati Syed, Tok Alang, Ayum, Noraini, Ahmad, juga ada Hasniza, Kasha, Saiful Sa'adun. Terima kasih Saiful Sa'adun, mantap. Sahabat kita yang bermain tabla.
0: Oh, okey.
1: Saya kagum kalau tengok dia main tabla tu.
0: Macam ni eh?
1: Ya.
0: Jadi yalah, untuk anda.
1: Yelah, tabla kan. Habis takkan main tabla kat atas dinding pula awak ni. Sahaja.
0: Okey.
1: Okay. Lah. Kita berkaitan dengan satu perkara ni kisahnya untuk kita kongsikan. Di mana ada di kalangan kita yang bekerja shift.
0: Betul.
1: Sahabat kita, ahli keluarga kita, oh dia kerja shift. Kerja shift ni 2 hari pagi, 2 hari petang, 2 hari malam. 2 hari off.
0: Dua hari off, dia membawa macam tu lah, dia punya kerja shift dia macam tak sama lah dengan kita ni, bangun pagi, pagi-pagi, balik petang tu, tidak lah eh.
1: Saya
0: tu,
1: kan, pada saya lah eh, saya rasa saya antara orang yang saya rasa tak boleh.
0: Tak boleh apa? Tak boleh kerja shift?
1: Bukan, ya maksudnya shift yang sampai malam, bawa ke pagi, esok kena kerja siang, lusa kerja malam. Sebab susah tau, mungkin badan saya susah mengambil masa yang agak kata lama lah kot. Sebab dia, kita nak kena sesuaikan diri kita tau.
0: Betul.
1: Sesuaikan diri kita untuk kita tidur. Sebab ya, hari ni kita kerja pagi macam biasa.
0: Ya.
1: Petang balik, malam tidur. Kan macam tu kan. Lepas tu mungkin esok lusa kita kena kerja malam pula. Siang pula kita kena berehat.
0: Jadi perubahan waktu tidur tu tak menentu sebenarnya.
1: Kadang-kadang tak semua orang mudah untuk tidur siang tau. Ada setengah orang boleh. Aku okey je kerja malam. Nanti pagi dah balik. Lepas subuh pukul 7 balik rumah tidur lah kan.
0: Dia boleh. Setengah orang memang tak boleh,
1: boleh
0: kan.
1: Boleh tidur daripada pukul 7 pagi sampai pukul 3 petang. Weh, kalau saya tak boleh macam
0: tak
1: tu.
0: Tak boleh. Mungkin yelah sebab kita pun tak pernah berada dalam situasi macam tu kan. Tapi ini ada satu faktor. Ceritanya, satu kajian melibatkan hampir 15,000 orang dewasa di UK mendapati kerja shift dikaitkan dengan perubahan kecil pada beberapa bahagian otak, termasuk dengan thalamus dan juga amygdala, iaitu dua kawasan ini terlibat dalam fungsi penting seperti tidur, perhatian, memori dan pemprosesan emosi. Bertahun-tahun bekerja, ketika tubuh sepatutnya berehat, boleh mengganggu ritma sirkadian, iaitu jam biologi semula jadi badan. Dia macam mengganggu tidur kita lah. Waktu tidur kita tengah malam kan ditetapkan, tapi kita waktu tu otak kita bekerja, badan kita bekerja.
1: Itu kalau maksudnya cakap pasal tidur rehat. Kalau pasal makan pula kan, jadi dah masuk pukul 2-3 pagi tu pun tak boleh makan berat-berat. Ya, sebab esoknya nanti siang pukul 7-8 tu kita boleh bantai tidur sampai pukul 2-3 petang pula kan.
0: Tapi kalau memang kita, kalau kita tidur lewat pun kita akan jadi lapar. Apatah lagi kalau orang bekerja kan. Memang akan jadi lapar tengah-tengah malam. Itu antara jugalah faktor yang menyebabkan berat badan pun mungkin akan naik kan. Makan tengah-tengah malam.
1: Itu kita bercakap berkaitan dengan keburukan dia lah sikit kan. Tapi bila bercakap berkaitan dengan kebaikan tu, ada beberapa jugalah kalau kita tengok yang mana bekerja shift ni, untungnya mereka ada banyak waktu yang lebih fleksibel. Contohnya kalau waktu siang tu, tapi siang kan guna untuk tidur kan. Tapi kalau orang kata nak buat urusan-urusan tu di sebelah siang, senang sebab bukan waktu bekerja.
0: Bukan waktu bekerja.
1: Nak pergi sana, pergi sini. Tapi kalau nak pergi sana, pergi sini, bila masa pula nak rehat?
0: Tak cukup rehat juga kan. Ngantuk juga.
1: Susah
0: juga untuk diaturkan kehidupannya. Jadi kalau yang dengar ni yang bekerja shift, cuba kekalkan waktu tidur yang konsisten. Gelapkan bilik ketika tidur siang. Kurangkan kafein sewaktu waktu tidur dan elakkan memandu jika terlalu mengantuk.
1: Daripada saya tak ada masalah kalau orang yang kerja shift malam ni, dia malam je. Memang itulah kerja dia. Kerja dia start daripada, contohlah, daripada pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi. Memang dah bertahun-tahun dia buat itu. Pada saya mungkin tak ada masalah. Badan tu dah berjaya menyelesaikan diri.
0: Tapi kalau yang kejap siang, kejap malam.
1: Dua hari siang kan? Dua hari malam macam tu.
0: Contohnya yang orang kata masuk ke hadapan kita, badan uniform jururawat, nurse, jururawat nurse samalah, jururawat doktor kan, yang memang bekerja shift kan, berkorban sebenarnya tenaga sebenarnya untuk memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Baik, itu dia Safi, cerita mengenai kerja shift, bukan sekadar badan penat tapi otak juga mungkin terkesan. Jom kita nak teruskan hiburan. Ada lagu Akasha untuk anda, Tiada Rahsia Antara Kita. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Oh, rindu baru saja menyaksikan ruang udara anda waktu ini. Selamat pagi semuanya, 9.37 minit pagi.
1: Ya, jangan lupa untuk follow kami di semua platform media sosial kerana kita sedang bersiaran secara langsung di live TikTok. Boleh cari Johor FM Official, yang mana ada akaun TikTok tu kan. Type saja Johor FM Official, nampak ada gelung merah bergerung kata apa? Tengah live.
0: Tengah kan? Live.
1: Jomlah masuk. Terima kasih Ayum. Katanya kalau DJ sambil-sambil nyanyi tu bagus. Janganlah senyap je.
0: Setiap lagu minta, nak DJ nyanyi
1: Minta kiss lah sebenarnya.
0: Nanti kalau kiss nyanyi dia macam kita, lirik lain sikit. Dia suka buat lirik sendiri.
1: Ayum, saya tak tahu lah. Ayum pun gurau je kan. Saya ada gelak-gelak tu kan. Tapi kita takut pula. Kalau lah kita tengah-tengah kita live ni kan. Lepas tu kita kan siapkan lagu kan. Lepas tu kita pula menyanyi. Nanti pula dia komplain, DJ diam boleh tak? Kita nak dengar lagu tu. Bukan nak dengar DJ menyanyi. Lagu malu kita jadi.
0: Dah lah dia kata nyanyi tu lirik tak apa-apa. Macam lagi kalau dah. Kadang tu kita nyanyi juga. Tapi lagu-lagu yang betul-betul yang dia suka.
1: Boleh ke? Okey. Saya nak tengok awak lepas ni. Awak punya suka lagu apa?
0: Oh, iya ke? Nak tengok saya? Okey, nanti saya cari.
1: Sebab awak nak cakap macam tu. Kita kena siarkan lah kejap lagi.
0: Oh, iya ke? Alah, saya bagi contoh. Yalah, tahu tak contoh? Macam awak
1: tu
0: kan?
1: Itu contoh ke? Ya, kan tadi awak bagi kenyataan kan awak kata
0: tak,
1: macam tu.
0: Itu contoh. Sebab saya tengok awak pun kalau lagu-lagu best awak pun awak nyanyi.
1: Saya nyanyi miming.
0: Miming?
1: Saya tak nak keluarkan suara. Nanti orang kata macam tadi tu. DJ, tak payah menyanyi lah DJ. Kita nak dengar lagu tu.
0: Kan? Tak apa, kami bagi je. Yang penting lagu-lagu best semuanya untuk anda yang tengah bertugas waktu ini. Dengar-dengar kami, terima kasih yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadilah pemandu yang bertanggungjawab di atas jalan raya. Okay?
1: Ya, betul. Jadi, janganlah kita susahkan orang lain. Ini kita nak cerita sikit lah, berkaitan dengan orang yang sangat-sangat sayangkan kereta, guys. Dengan orang yang sangat-sangat sayang kita. Ada tau, kita memang kita kena akui benda ni.
0: Ada orang yang macam ni.
1: Memang kita kata yalah, apa dunia tak bawa ke kubur apa semua kan. Tapi dunia kalau dia kata dia sayang, dia kalau boleh dia tak nak ada sikit cala pun. Tak nak ada sikit kerosakan pun. Pernah dia basuh hari-hari, selimut malam, siang buka kan. Jadi kita nak nasihatkan lah kepada anda pengguna, yang mana ada anak ke kan, termasuk dengan diri kita sendiri. Kalau kita parkir, letak kereta dekat tempat awam, lebih bagi kalau dekat kawasan majlis lah kan. Yang mana parking tu memang sebelah-sebelah ada kereta orang lain, bukan parking personal. Kita saja kat situ tak. Jadi kalau tempat parking bersama tu, kalau kita nak buka pintu tu, bukalah perlahan-lahan. Kalau dah tahu parking tu sempit, masuk ngam-ngam, janganlah buka tu macam
0: terkena ke kereta sebelah.
1: Tolak pintu tu kuat sangat. Dia nanti kalau kena pula kereta orang, kemik, cala.
0: Walaupun sikit lah kan, mungkin kalau macam terkena mungkin lah akan ada kesan sikit. Tapi kalau orang tu dia memang jenis sayang kereta apa semua, boleh menimbulkan.
1: Tak boleh, kemek tu pun dia jadi dah tak sempurna.
0: Calor pun sikit tak
1: dah
0: boleh
1: tak. Dah terus hati dah hancur berkecai. Padahal sikit, kita boleh kata alah sikit je pun. Memanglah awak yang cakap sikit je. Tapi orang yang menerima tu, yang jaga tu macam mana.
0: Betul.
1: Jadi
0: kena pesan lah. Kalau anak-anak nak buka pintu tu, buka tu slow-slow sikit. Tak apa, kita macam terkepit sikit pun tak apa. Kita muat-muatkan macam badan kita.
1: Betul, tahan sikit pintu tu. Jangan buka pintu tolak.
0: Ringat sikit. Jangan tutup pintu pula macam tin biskut gerbang.
1: Nak tutup tu tak apalah, hantar kan.
0: Sendiri,
1: nak buka tu.
0: Okey, wajah Zafi, kita nak meneruskan lagi hiburan dan pagi ini. Ada lagu Alamak Jumpa Lagi untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Eh, ini dia lagu Siti Nordiana featuring Api Tiara Merayu Angan yang baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Baiklah, kita semakin berada di penghujung untuk jam yang keempat. Untuk selepas ini, jam yang kelima, kita akan melangkah ke segmen ataupun rancangan Muzik Tanpa Henti, MTH. Tapi sebelum tu, tepat pukul 10 pagi, kita dengar berita dunia dulu, kurang lebih 5 minit. Lepas tu, lagu-lagu kenangan nostalgia akan kita kudarakan tanpa suara kami. Sebab ianya dipanggil Muzik Tanpa Henti.
0: Dengarkan Muzik Tanpa Henti selama 1 jam. Kita berikan yang terbaik semuanya untuk anda. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Lagu Putih-Putih Melati untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam terakhir Aura Permata bertemakan Cik Kiz dan juga Saufi waktu ini.
4: Ya, syukur alhamdulillah. Layan koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an yang menghiburkan anda dalam ruangan muzik tanpa henti sebentar tadi. Tapi untuk jam yang seterusnya ni, jam yang ke-6, kita masih lagi kudarakan sebenarnya lagu-lagu kenangan nostalgia yang popular kan.
3: Betul.
4: Lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Bak kata Jamal Amal tadilah. Ada respon sikit apabila kita kudarakan lagu dendangan daripada siapa tadi? Azlina Aziz?
3: Bukan, daripada Rosita Izlin.
4: Rosita Izlin.
3: Mengapa sukar melafazkan maaf? Mungkin lagu tu ada kena-mengena dengan dia.
4: Apa respon dia kat situ bila dengar?
3: Katanya dia tengah, daripada pagi tadi tengah sibuk kerja. Lepas tu buka-buka radio pula, alamak ada lagu ni lah. Dia kata memang terbaik lah. Dia buka, pasang kuat-kuat, boleh hilangkan rasa penat dia. Nampak? Buka-buka radio, kena-kena dengar lagu sendiri.
4: Mudah-mudahan lah. Anda suka apabila anda dengar lagu yang mana kami di Johor FM ini siarkan. Anda suka. Promotkanlah juga pada kawan-kawan
3: betul
4: yang lain katanya.
3: Mehlah dengar katanya.
4: Radio Johor. Jangan dengar sehari je.
3: Kena dengar hari-hari.
4: Jangan dengar sejam dua je. Cuba dengar sehari. Daripada pagi sampai petang. Ulang. 2-3 hari mesti anda akan tahu dah. Oh, kat Johor FM ni waktu-waktu macam ni, lagu macam ni. Nak dengar lagu-lagu macam ni, ini waktu dia.
3: InsyaAllah lepas tu akan melekat lah. Dan juga ini dia, saya nak menyapa juga rakan kita antara Azila Zaini. Katanya nak ucapkan untuk sahabatnya nama AB, selamat ulang tahun katanya. Semoga sihat, sentiasa awet muda, kaya raya, dipermudahkan segala urusan dirinya dan akhirat. Lepas tu adalah gambar BFF-nya. Ni kawan-kawannya. Semua kata-katanya semua mama-mama Ogos. Yang lahir pada bulan Ogos.
4: AB.
3: Ogos. Ogos. Okay. Antaranya AB, Izan, Mas dan dia sendirilah Azila. Semoga yang baik-baik saja untuk kami. Amin. Wow. Orang kata BFF forever lah ni.
4: Itulah dia kan, kalau perempuan kan, dia memang ada grup-grup yang macam tu. Laki pun ada, tapi kadang laki tak adalah posing macam tu kalau pergi jalan. Okay, saya tanya awak kan. Tapi awak perempuan, tak sesuai tanya dengan awak.
3: Tak apalah.
4: Tak lah, macam perempuan selalunya, saya yakin lah selalunya ada tau. Macam perempuan yang awak ada tak call kawan perempuan bukan atas sebab ada urusan. Call saja-saja.
3: Call saja-saja.
4: Call saja-saja, tanya khabar, tanya saja-saja sembang.
3: Call saja. Dia kadang tu mesti ada niat sesama tau. Atau dia nak bercerita something
4: ke. Tak, saya tanya awak. Bukannya tu. Awak ada tak perempuan yang macam tu? Kawan yang macam tu? Kawan perempuan?
3: Orang call saya ke saya call orang?
4: Awak call orang lah. Call saya saja, sembang, tanya khabar, gitu-gitu je. Lepas tu dah, okay.
3: Macam tak ada je.
4: Tak ada eh? Oh, maknanya awak kalau awak call orang tu, ada cerita lah tu. Ada tak, cerita nak menyampaikan lah tu.
3: Bukan ada cerita nak menyampaikan. Mungkin ada something yang mungkin payah untuk kita jelaskan dalam WhatsApp. Sebab kan WhatsApp kan sesuatu benda kita tak boleh nak baca emosinya.
4: Sebenarnya gitu. Kalau macam saya sendiri sebagai seorang lelaki kan, saya yakin lah kadang-kadang lelaki mungkin ada tapi tak ramai. Hanya sebahagian ataupun segelintir. Tapi alhamdulillah saya ada. Saya ada tau. Saya ada kawan yang saya call. Ini macam pelik tau. Lucky you kan. Call. Call saja-saja.
3: Oh, tanya khabar. Itu macam level memang kawan baik lah kan.
4: Betul. Itulah dia kawan baik saya daripada sekolah dulu.
3: Daripada kecil.
4: Kecil.
3: Kawan sekolah. Kat Sengamat lah. Kawan kampung
4: masuk kolej.

0: sama, kuliah yang sama, you yang sama, cuma kerja tu pecahan dia lain lah. Dia bidang lain, saya bidang lain lah. Jadi bila ingatkan dulu, kita orang dah pernah lost contact tau. Sekejap bukan lama pun, dalam setahun dua kot. Tiba-tiba rezeki saya ke Muar, dia pun ke Muar, kita jumpa. Hobi pula sama, mancing.
1: Itu bukan kau nak ajak mancing ke?
0: Tak. Kadang-kadang bukan. Mana ada kalau kita kat sini nak ajak mancing apa?
1: Memang kau tak tanya khabar lah.
0: Khabar gitu, okey tak ni, ni gini, gini. Soalnya nanti sembang lah cerita. Aku minggu lepas pergi sini. Gitu lah macam tu.
1: Okey, baiklah.
0: Padahal orang nampak pelik ya?
1: Tak. Tak. Itu kawan baik. Definisi kawan baik. Dalam kehidupan kita kan, kita memang ada kawan baik kan. Nah, itulah kawan baik sebenarnya. Okey, baik. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Elikas untuk anda. Layang-layang terputus talinya. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Ah, okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Ah, hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Ini dia lagu Francisca, Peter dan Roy. Siapa dia sebelum daku? Tepat 11.30 minit pagi.
1: Ya, kita masuk untuk rancangan tajaan 15 minit bersama-sama dengan DCM Herbs.
0: Herbs, betul. Eh?
1: Betul. DCM Herbs. Okey, telah pun bersedia di talian. Kita ada Zul. Di talian, Zul.
2: Ya, saya. Assalamualaikum, Sofi dan juga Kis. Macam mana, sihat ke?
0: Alhamdulillah, kami baik-baik di sini.
1: Baik-baik
0: saja.
1: Baik, untuk perkongsian pagi ini bersama-sama dengan pendengar-pendengar setia Johor FM. Silakan, Zul.
2: Baik, terima kasih, Sofi dan juga Kis. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya kalau dengar suara saya dan juga sahabat-sahabat saya dari DCM Herb, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar Johor FM yang dengarkan di RTM Klik dan juga di frekuensi. Okey, jadi jom saya nak kongsikan untuk anda manfaat dan kelebihan. Sekiranya kalau kata anda amalkan perfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Okey, yang mana sebotol perfai kami berisi padu 325 ml. Dan yang pastinya dalam perfai kami ini, kita adunkan bahan-bahan yang terbaik. Antaranya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Rasa perfai ini sangat sedap sebab apa? Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami ini mampu berikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang mungkin juga, saya nak kongsikan juga ni antara kelebihan dan juga manfaat yang mana mungkin yang ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri. Sebab apa? Perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dengan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan juga perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023 yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim dan juga yang pastinya kami ada sijil halal Zakim. Jadi jomlah anda semua dapatkan perfai kami. Sekejap lagi saya kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua yang dengarkan di Johor FM ketika ini. Okey, dan selain itu juga yang mana ada masalah untuk susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami untuk melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Okey, jadi sebelum kita nak beras ketika, mungkin sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol. Tetapi untuk hari ini kita nak berikan tawaran yang sangat terbaik sempena juga kita di bulan kemerdekaan ini. Pastinya untuk hari ini juga kami nak mengambil kesempatan untuk kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Yang mana untuk hari ini kita ada dua package. Package yang pertama, 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Dan untuk package B, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Ha, jadi untuk hari ini juga, siapa-siapa yang membeli kedua-dua package ini, salah satunya anda akan diberikan percuma penghantaran. Ha, jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa. Jadi jom kita berehat seketika dengarkan lagu yang terbaik. Kita sambung selepas ini. Jom, Taufik dan juga Kiss.

0: Kau Yang Satu baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Ya, kita masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama-sama dengan Zul dari DCM Herb. Pastinya ada lagi perkongsian menarik yang mana anda jangan sampai terlepas perkongsian informasi daripada Zul pada pagi ini. Zul, silakan.
2: Ya. Baik, terima kasih Kis dan juga Sophie. Kepada semua pendengar Jor FM yang ketika ini, jangan lepaskan peluang juga sebab apa kita ini nak berikan promosi seperti mana yang telah maklumkan oleh Sophie dan juga Kis tadi. Jadi yang pastinya untuk hari ini juga mungkin ada dari yang terlepas kan, jangan risau. Saya kongsi semula untuk promosi kita pada hari ini. Sebelum saya nak kongsikan lagi bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapatkan dalam Pelfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walik 4 dalam 1. Okey, dan untuk hari ini kita ada package A dan juga package B. Package A dengan harganya 4 botol Pelfai, harganya adalah RM150. Dan package B pula, 8 botol Pelfai dengan harga RM250 sahaja. Sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan hari ini, kerana kalau kata anda beli hari ini, kita akan berikan juga untuk percuma penghantaran. Dah bunyi dah, penghantaran. Okey, jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda yang mana bila kita amalkan Pelfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walik Pelfai ini, dia sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam Pelfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walik, dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan Pelfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, tetapi melebihi ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan Pati Sarang Burung Walik 4 dalam 1 kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang, okay, untuk dapatkan profil kami, hari ini kita nak bagi package. Ada dua package untuk anda. Dan bersempena dengan kita menyambut bulan-bulan kemerdekaan ini, jadi kita juga ada package A, iaitu 4 botol Pelfai dengan harga RM150 sahaja. Dan package B, 8 botol Pelfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi kedua-duanya ini percuma penghantaran. Jangan lepaskan peluang. Sangat-sangat berbaloi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang semua yang nak mungkin nak menggunakan Pelfai kami, mungkin nak tambah stok dan sebagainya. Hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan lagi untuk anda semua berkaitan dengan kebaikan Pelfai untuk remaja. Okay? Yang pertamanya, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dan juga dapat mencegah masalah obesiti. Seterusnya dapat memberikan atau membekalkan tenaga untuk seharian. Jadi ini untuk remaja. Jadi kalau kita ada remaja, mestilah kita nak berikan juga untuk kebaikan yang untuk warga berusia, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan juga semualah yang mendengarkan ketika ini. Antaranya, dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga bagus juga untuk masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah mungkin yang nak duduk di tahiyat air kan, kalau kita solat tu tak dapat, kita nak duduk betul-betul kan sakit kan, nak rukuk pun sakit. Jadi inilah masanya kita amalkan Pelfai, insyaAllah kita dapat membantu untuk berikan kesihatan yang baik untuk kita nak melakukan amal ibadah. Jadi untuk hari ini kita ada dua package, iaitu package A dan juga package B, yang mana package A ini 4 botol Pelfai dengan harga RM150 sahaja. Untuk package B pula, 8 botol Pelfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi kedua-dua pakej ini kita akan berikan percuma penghantaran. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang, hubungi kami sekarang iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Jadi kalau saya nak kongsikan untuk anda semua cara pengambilan, manfaat pun dah tahu kan. Jadi kelebihan pun dah tahu. Jadi cara pula penggunaan dia macam mana? Sangat mudah, sangat senang. Jadi caranya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfect kami, insyaAllah. Jadi seminit yang terakhir ini, untuk anda jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi sempena dengan bulan kemerdekaan. Kita nak berikan kepada anda semua package A, 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja, dan package B, 8 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Dan package kedua-dua package ini kita akan berikan percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita kekal bersama dengan Sophie dan juga Kiss hingga ke penghujungnya. Daripada kami di CM Hub. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zul atas pengkongsian dalam rancangan tajaan sebentar tadi.
0: Betul. Jom kita nak meluluskan hiburan, dan kita ada sedikit saja lagi waktu dalam Aura Permata. Hiburan untuk anda. Tiada lagi, tiada tangis lagi. Ella, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Lagu Ella Tiada Tangis lagi 11.48 minit pagi, yeah. Kalau daripada tadi saya dan Sofi berdua saja, tapi di hujung-hujung siaran kita ni Sofi,
1: yeah,
0: kita punya konti meriah.
1: Meriah. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang telah pun selamat tiba di konti Johor FM pagi ini, iaitu daripada Sekolah Seni Malaysia Johor dan juga dari Kolej Vokasional.
0: Sekolah Vokasional.
1: Aha.
0: Pasir Gudang.
1: Pasir Gudang. Jadi inilah dia, dua orang guru. Tapi sebenarnya kita tak dengar dulu mana suara-suara.
0: Kita nak dengar suara kita.
1: Suara hai sekolah.
0: Nampak meriah kan?
1: Meriah.
0: Walaupun okay, masuk nanti dan mampu muka kena jangan muka ketat sangat. Muka terkejut
1: agaknya. Kan? Baik, jadi bersama-sama kita Kis, Cikgu Dalila dan juga Cikgu Hamri. Cikgu Hamri dari Kolej Vokasional.
2: Betul, saya daripada KB Pasir Gudang.
1: KB Pasir Gudang dan juga Cikgu Dalila daripada Sekolah Seni lah. Okey, baik. Jadi setakat ini macam mana? Kalau tengok kat sini ramai juga antara pelajar-pelajarnya. Keseluruhannya Cikgu, Cikgu Dalila berapa rombongan kali ini?
3: Keseluruhannya kami difahamkan yang boleh bawa 30 orang sajalah maksimum.
0: So maksimum lah ni.
3: Kami kolaborasi dengan KB. So Sekolah Seni bawa 20 orang peserta. KB bawa 10 orang peserta lah.
1: Okey.
3: So 20 orang tu termasuk dengan dua guru pengiring.
0: So bagaimana tadi dah sampai ke RTM pertama kali, sampai ke RTM Johor?
3: Sejujurnya saya rasa sangat teruja sebab ini kali pertama lah saya datang ke satu agensi di mana yang saya banyak belajar okay, tentang penerbitan, okay, tentang recording. Tadi dekat bawah ada saya berjumpa dengan Cik Teva, seorang cameraman. So saya pun, saya rasa anak-anak murid saya pun ada yang bertanya tadi, so baru tahulah RTM ni adalah sebuah agensi kerajaan di mana pekerja-pekerja di RTM ni adalah government servant lah kita panggil.
0: Yang DJ ni pun government servant juga.
1: Betul.
3: Termasuklah saya.
1: Macam artis. Tapi rupanya penjawab awam.
3: Oh,
1: gitu
3: ya, penjawab awam. Betul.
1: Okey, baik, Cikgu Amri. Apa, apa kata setakat ni lah, apabila bawa pelajar ke sini kan, mungkin ada perkongsian sikit lah. Kenapa memilih RTM ni yang kata sebagai salah satu tempat lawatan lah? Mungkin ada kaitan dengan mereka punya pelajaran ke? Ataupun,
2: okay. Kami bawa mereka ni. Sebenarnya mereka adalah ahli daripada studio Sawo, Sawo TV. Maknanya kami juga ada macam penerbitan lah di, di sekolah yang akan buat ambil gambar untuk FB rasmi kolej kami. Video program. Kami juga ada handle-handle program semualah yang di berbagai peringkat daerah ke negeri ke semua. Kita ada lah. So kami pilih RTM ni supaya boleh menjelaskan mereka lah berkenaan dengan apa-apa yang diorang buat dan dia lebih nampak. Dari segi edit apa, dari segi penyiaran, dari segi semua tu lah. Wartawan ke wartawanan pun semua tu.
0: Okey, maknanya lah budak-budak ni pun terlibat sama lah.
1: Adalah. Di kalangan mereka yang bercita-cita ataupun menanam cita-cita untuk bekerja selepas ini untuk terlibat dalam bidang penyiaran.
0: Betul.
1: Kan? Radio ada, ke TV
0: ada
1: ke?
0: Ada bercita-cita nak jadi wartawan, penyampai radio. Ada ke kat sini? Berani ke jawab? Ada ke tak? Masing-masing kalau ada pun senyap, takut.
1: Itu kalau di hadapan kamera lah. Kalau di belakang tabir tu ada pun kata penolong jurutera ataupun jurutera itu sendiri. Boleh kan satu hari nanti mungkin mereka boleh terlibat secara langsung.
0: Jadi apa pun cikgu, terima kasih kesudahan cikgu datang bawa pelajar-pelajar hari
1: ini. Sorang-sorang siapa kat sini, ketua pelajar.
0: Siapa tadi? Siapa tadi yang nak bercakap?
1: Siapa kat sini yang
0: winding? Mari sini. Amboi, dia suruh kawan dia lah.
1: Mari sini.
0: Mari sini.
1: Mari lah.
0: Okey, kita nak tanyalah kepada ni namanya apa? Kalau nak best nak shock lagi pakai ni best dengan suaranya.
1: Cuba pakai.
0: Kan. Pengalaman ni tau. Jangan lupa ambil gambar. Okey, namanya siapa?
4: Nama saya Muhammad Muaz Zarif bin Muhammad Anif.
0: Okey, Muhammad Muaz. Okey, Muaz dari Kolej Vokasional.
4: Ya, betul.
0: So hari ini rasa teruja tak datang ke RTM? Pengalaman baru.
4: Memang teruja lah sebab dapat tengok yang barang lagi kompleks daripada dekat studio KV. Dan saya rasa mungkin kalau saya minat saya boleh cubalah.
0: Boleh boleh, boleh cuba. Nak agak-agak bidang mana ni? Cameraman?
4: Ha. Saya sekarang cameraman tapi tadi lepas buat wartawan tu mesti minat jugalah.
0: Oh, minat wartawan. Melaporkan. Saya Muaz melaporkan dari lokasi. Ha, tak pun nak jadi penyampai radio pun boleh. Okey, apa pun terima kasih semua kepada para pelajar dari Sekolah Seni dan juga Kolej Vocational untuk kehadiran anda waktu ini di RTM Johor dan Safi. Kita pun dah berada di penghujung segmen kita. Di penghujung segmen Aura Permata dan selepas ini Barasi Permata akan menyusul untuk 6 jam berikutnya.
1: Ya, saya lagi kita cakap jutaan terima kasihlah kepada semua yang hadir bersama-sama dengan kita. Hampir tadi berapa cikgu? 20 pelajar.
0: 30.
1: 30 pelajar dan juga guru-guru pengiring dari Sekolah Seni Malaysia Johor dan juga dari Kolej Vocational Pasir Gudang. Diharapkan sedikit sebanyak mungkin apa yang mereka lihat, apa yang mereka belajar di sini, kata Kizai, memberi sedikit inspirasi lah. Nah, dalam pada kadang-kadang pelajar ni macam kita juga sendiri dulu.
0: Betul.
1: Bila keluar nanti tak tahu nak jual apa, bidang tu nak pergi ke mana.
0: Ya, betul.
1: Sekarang ni mungkin ada sedikit keberuntungannya tu sebab media sosial ni lebih luas. Jadi mereka banyak dapat melihat lah, dapat melihat sendiri antara peluang-peluang yang mereka boleh cuba kata dalam
0: bidang penyiaran ni.
1: Dalam nak mencapai cita-cita.
0: Betul.
1: Susah pula dah ujung-ujung.
0: Cita-citanya kan. Walaupun orang kata belajar lain, kerja lain tu, itu biasa eh.
1: Ya, betul. Jadi sekali lagi Cikgu Hamri, terima kasih Cikgu Hamri, Cikgu Dalilah dan juga siapa ada cikgu lagi dari sini? Dua orang je. Ada tak? Ada cikgu kat situ.
0: Wah, ada lagi cikgunya. Tak nampak kat situ. Itu cikgu lah tu.
1: Oh, ini pun cikgu. Cikgu, sebabkan comel tu sama. Dia sekarang ni keliru.
0: Okey, baik. Kami berakhir di sini dulu untuk Aura Permata. Esok kami kembali bersama dengan anda. Terus kekal setia bersama dengan kami. Assalamualaikum.
1: Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
3: Johor FM.

Itu dah bersama pada Azra Band dengan lagu bertajuk Siapa Kata Untuk Anda. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sudah pun pukul 12.10 minit tengah hari. Kalau tadi anda bertemankan DJ Sofie dan juga DJ Kiss dalam Aura Permata. Dan untuk segmen yang kedua, 12 tengah hari hingga ke pukul 6 petang. Untuk 6 jam seterusnya, saya pula akan terus temani anda. Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista sehingga jam 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini, Rabu 12 Ogos 2026 bersama dengan 28 Safar 1448 Hijriah. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa saya akan putarkan untuk anda. Dan jangan lupa juga pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti kita ada tetamu yang akan bersama dengan saya. Dan juga akan memberikan info kepada anda. Untuk anda semua, jangan lupa tertonton kami secara langsung menerusi TikTok Official dan juga Facebook Johor FM. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhalizah. Terang untuk semua.

0: Ya, itu dah bersama pada Amira Rosli dan juga Wahir serta Justin dengan lagu bertajuk Ada Saja untuk anda. 12.31 minit tengah hari seperti yang saya dijanjikan bersama dengan anda dan juga pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa untuk tonton kami secara langsung menerusi TikTok official Jor FM, juga menerusi Facebook, YouTube channel pun kita dah ada. Kita dalam rancangan Johor di sana sini untuk hari ini, dan istimewanya kita nak cerita berkaitan dengan International Design Award Idea 2026 hari ini bersama dengan dua orang tetamu yang dapat bersama dengan saya untuk tengah hari ini, iaitu kita bersama dengan Yang Mulia Tengku Nazion bin Tengku Ibrahim, merupakan timbalan pengarah akademik menjalankan tugas pengarah Politeknik Ibrahim Sultan dan juga penaung International Design Award ataupun Idea 2026, serta kita ada Encik Hanizam bin Hussein, Ketua Jabatan Reka Bentuk dan juga Komunikasi Visual Politeknik Ibrahim Sultan, juga merupakan pengerusi International Design Award Idea 2026. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Kali pertama di Jual FM?
2: Dah berapa kali dah? Saya kali kedua, ketiga.
0: Pernah dua, tiga kali.
1: Saya pertama kali datang, tapi bersama Johor FM kali kedua.
0: Okey. Sebelum ni kita pergi sana.
1: Hari ni datang ke sini pula, Johor FM.
0: Alhamdulillah. Maksudnya, dipanjang-panjangkan hubungan kita. Alhamdulillah. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan satu program yang akan berlangsung, iaitu program International Design Award Idea 2026. Okey, yang akan berlangsung. Mungkin Tengku boleh cerita sikit berkaitan dengan award ni yang akan berlangsung ataupun lebih dikenali sebagai Idea bagi tahun 2026. Mungkin masih barulah bagi setengah pendengar Johor FM, dan juga mungkin Tengku boleh kongsikan apa sebenarnya Idea 2026 ni dan apakah tujuan utama penganjurannya. Silakan.
2: Baik, terlebih dahulu kita ucapkan terima kasihlah kepada pihak Johor FM yang sudi menerima kehadiran kami pada tengah hari inilah. Jadi untuk makluman semua, International Design Award ataupun Idea ni sebenarnya ni kali kedua. Kita dah buat pada tahun lepas lah. Pada 2025. Setakat ni kita planning kita adalah pada setiap tahun. Dia merupakan sebuah satu pertandingan rekan fashion antarabangsa lah, sebab kita consider antarabangsa sebab dia melibatkan penyertaan daripada institusi pendidikan atau universiti di luar negara lah, yang dianjurkan oleh kami Politeknik Ibrahim Sultan dengan kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community lah, sebagai kami punya penang utama pada program yang ini. Dan ia merupakan satu platform untuk kita menghimpunkan bakat muda dalam bidang reka bentuk fashion lah, terutamanya di kalangan pelajar lah. Ini satu pendedahan kepada diorang apa yang dia belajar dekat institusi, kemudian dipanjangkan dalam bentuk praktikal untuk perkembangan kerjaya mereka bila berada di luar nantilah. Dan dia bukan saja sebagai satu pertandingan fashion, tetapi merupakan satu inisiatif yang menggabungkan elemen pendidikan, kreativiti, inovasi, warisan budaya serta pembangunan bakat pelajar lah. Sebab kita untuk yang Idea ni kita ada kerjasama dengan Yayasan Warisan Johor kan. Jadi dari segi warisan budaya tu kita kembangkan lah. So setakat
0: maksudnya yang masuk pertandingan ni adalah pelajar di peringkat akhir.
2: Ini merupakan pelajar semester akhir lah. Kalau di peringkat politeknik dan college community, mostly ada pelajar-pelajar yang terlibat dengan projek akhir mereka lah.
0: Dia punya akhir sampai terus international ini bakat ni memang betul-betul yang perlukan minat untuk buat design. Design ni semua memang kena ada idea yang sentiasa ada. Ada yang kreativitinya lain. Kadang-kadang orang bagi macam ni, okay, saya nak design macam ni, tema dia begini-begini kan. Ini kreativiti masing-masing lah pelajar-pelajarkan untuk semester terakhir. Okay, mungkin juga Tengku boleh kongsikan kepada pendengar Johor FM, bilakah tarikh Idea 2026 akan berlangsung dan lokasi penganjurannya, serta apakah aktiviti utama dan kemuncak program yang bakal berlangsung?
2: Okay, so Idea 2026 kali ini dia akan berlangsung selama 3 hari lah, 18, 19, 20. Dan lokasinya program dia akan berlangsung di Politeknik Ibrahim Sultan lah, di Dewan Tunku Lasman Abdul Jalil di Politeknik Ibrahim Sultan. Tetapi proses perjurian itu akan berlaku di Yayasan Warisan Johor. Proses penjurian pada 19 bulan dia akan berlangsung di sana. Semua aspek-aspek teknikal tu dia akan berlangsung di sana lah. Okay. So kita dah ada kerjasama dengan Yayasan Warisan Johor. So kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Warisan Johor lah yang orang kata bekerjasama untuk kali kedua bersama dengan kita. So mereka memberikan, menyumbangkan dari segi kain tenun Johor, kain benang Johor,
0: kain benang Johor
2: kepada kita, dan kita bawa tema tu untuk dipertandingkan lah. Asasnya adalah kain benang Johor. Dan kalau kita lihat pada 19 Ogos berlangsung penjurian, pada 20 merupakan kemuncak lah. So dia punya tu akan diperagakan di pentas.
0: Di Yayasan?
2: Ya, di Politeknik Negeri Sultan. So kita ada runway semualah, macam orang kata fashion fashion show tu lah. Kan. Right, dan serta beberapa aktiviti kita ada kursawanan, kemudian kita ada aktiviti PSH yang melibatkan komuniti. So kita blendkan dalam satu program lah. So dan kita mengharapkan komuniti yang berada di sekitar Politeknik Ibn Sultan kita alu-alukan lah untuk masuk dalam kita punya idea pada masuk ke Politeknik untuk melihat pertandingan idea tu.
0: Ya. Okey, 19 hari bulan dekat yayasan untuk proses penjurian. Lepas tu 20 hari bulan akan dipersembahkan pula. Okey.
2: Dan kita menerima kehadiran Datin Hajah Siti Azizah binti Omar, pengurusi Puspanita Cawangan Johor lah, sebagai kita punya tetamu kehormat pada hari tersebut.
0: Datin pun ada Puspanita tu.
2: Oh ya ke? Nanti kita jumpa sekali lah. Untuk mengiringi Datin.
0: ATM Johor ni boleh sama-sama kan.
2: Kita amat mengalu alukan. InsyaAllah kita jemput.
0: Okey, sebelum kita berehat dengan lagu, kita nak dengar pula suara Encik Hanizam lah. Encik Hanizam, mungkin bagi edisi kali ni, Idea 2026 ni membawa tema yang cukup menarik, iaitu Treat of Johor, Treats of Tomorrow. Macam tu eh. Apakah mesej yang ingin disampaikan melalui tema ini sendiri?
1: Okey, DJ Nurul dan seluruh peminat Johor FM bagi tema Treats of Johor, Treats of Tomorrow membawa masuk kesinambungan antara warisan Johor dengan inovasi masa hadapan. Treats of Johor merujuk kepada identiti Johor melalui tenun Johor atau benang Johor, iaitu satu warisan tekstil tradisional yang mempunyai nilai seni, sejarah dan budaya tersendiri. Manakala Treats of Tomorrow menggambarkan usaha kita membawa warisan tersebut ke masa hadapan melalui kreativiti, inovasi dan pendekatan reka bentuk moden. Jadi melalui tema ini, peserta diberi ruang untuk mentafsir keunikan motif, teknik dan identiti tenun Johor ke dalam rekaan fashion contemporary yang lebih segar, inovatif dan berdaya saing dalam pertandingan Idea 2026 ini.
0: Inilah sebab tu tema ini dan juga mesej yang akan disampaikan melalui tema yang telah pun dipilih. Treats of Johor dan juga Treats of Tomorrow. Kita nak berehat seketika. Kita dah dengar dua-dua suara tetamu kita untuk JDSS ataupun Johor di sana sini. Selepas ini akan bersama lagi dengan tetamu kita dalam JDSS.

0: Itu bersama daripada Izzat Lazim dengan lagu bertajuk Mengharap Bintang. Dan masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini dalam JDSS, iaitu Yang Mulia Tengku Nazion bin Tengku Ibrahim, Timbalan Pengarah Akademik menjalankan tugas pengarah Politeknik Ibrahim Sultan dan juga penaung International Design Award Idea 2026, dan juga Encik Hanizam bin Hussein, Ketua Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Wakil Politeknik Ibrahim Sultan dan juga merupakan pengerusi International Design Award Idea 2026. Okey, kalau tadi kita dah tahu tema dia dan mesej ingin disampaikan, saya nak tanya sekali lagi dengan Encik Hanizam, mengapa Tenenjo dipilih sebagai inspirasi utama dalam pertandingan ini?
1: Okey, sebenarnya Tenun Johor ini merupakan salah satu khazanah tekstil tradisional yang mempunyai nilai warisan yang tinggi. Yeah. So memang of course lah kita sebagai Politeknik Ibrahim Sultan yang bertapak di Johor Bahru, so kita memang akan mengangkat lah kita punya tradisi warisan Johor itu sendiri. Ia bukan sekadar fabrik, tetapi ia membawa identiti, sejarah dan cerita masyarakat Johor itu sendiri. Melalui idea 2026, kita ingin memberi peluang kepada generasi muda untuk memahami nilai warisan tersebut dan seterusnya menghasilkan interpretasi baru dalam bidang fesyen. Kita juga mahukan untuk memastikan Tenun Johor terus dikenali, dihargai, dikembangkan supaya kekal relevan dalam industri kreatif moden Malaysia dan khususnya ke peringkat antarabangsa.
0: Okey, kita selalu biasalah tengok kan pertandingan-pertandingan fashion. Okey, kita tengok designer-designer daripada luar negara kan. Negara kita pun sekarang dah meningkat naik, ramai juga designer-designer daripada Malaysia juga yang namanya orang dah kenal satu dunia. Dan saya nak tanya, apa yang membezakan idea 2026 ni dengan pertandingan fashion-fashion yang lain?
1: Okey, DJ Nurul, keistimewaan idea 2026 ialah pertandingan ini bukan hanya melihat hasil akhir sesebuah rekaan, tetapi ia turut melihat proses kreatif yang dilalui oleh peserta itu sendiri. Peserta-peserta pelajar semester akhir perlu menunjukkan bagaimana mereka membangunkan konsep, membuat penyelidikan, mengolah elemen warisan serta menghasilkan rekaan yang mempunyai identiti tersendiri. Selain aspek reka bentuk, pertandingan ini turut memberi pengalaman sebenar kepada pelajar dalam pengurusan projek, pembentangan profesional dan memahami kehendak industri fashion.
0: Okey, siapakah peserta yang terlibat dalam idea 2026 ni dan bagaimana pula penyertaan daripada institusi dalam serta luar negara memberi nilai tambah untuk program seperti ini?
1: Okey, peserta idea 2026 ini terdiri daripada pelajar daripada politeknik, college community, universiti awam, universiti swasta serta universiti antarabangsa yang menawarkan bidang reka bentuk fesyen. Untuk maklumat, kita untuk penyertaan kali ini kita dapat lebih kurang dalam 70 lebih penyertaan dalam dan luar negara. So antara penyertaan antarabangsa adalah daripada Indonesia dan Filipina. Dan pelibatan peserta pelbagai negara ini membuka ruang kepada pertukaran idea, perkongsian budaya serta memperkayakan perspektif reka bentuk. Pada masa yang sama, ia memberi peluang kepada pelajar untuk membina jaringan dan pengalaman pada peringkat antarabangsa.
0: Ya, itu dia berkaitan dengan penyertaan. Lebih kurang 70. 70 penyertaan. Betul kan, Yang Mulia? 70. Ramai keseluruhannya. Maksudnya ini dipilih universiti-universiti dia yang ada di Malaysia dan juga luar negara.
1: Dan kita saring, so 28 institusi je yang berjaya ke peringkat akhir.
0: Okey, maksudnya akan pergi peringkat akhir ni pada 2019 ni adalah 28? Banyak, ramai juga. Maksudnya banyak juga institusi yang terlibat ni. Dan okey, bagi memastikan pertandingan ini dinilai secara profesional, kita tahu kan, boleh Encik Anizam kongsikan mengenai barisan juri yang terlibat? Takut orang kena juri kan macam ni?
1: Okey, bagi memastikan penilaian dibuat secara berkualiti, pihak penganjur telah menjemput 5 orang panel yang mempunyai kepakaran dalam bidang fesyen, reka bentuk, akademik dan juga warisan. So para pendengar sekalian, so barisan juri ini adalah terdiri pada juri-juri profesional. Untuk ketua juri kita yang tak asing lagi di Malaysia, iaitu Bill Kids. Siapa tak kenal Bill Kids? Alright, okey. Yang kedua kita ada Encik Ismail bin Rosdi, pengarah Majlis Reka Bentuk Malaysia. Okey, yang ketiga kita ada Puan Nur Alisa binti Abdul Rahman, ketua bahagian pemuzyuman Yayasan Warisan Johor. So memang pakar dalam warisan kita ni. So yang keempat kita ada Dr. Sharifah Mariam binti Syed Azman, Universiti Teknologi Malaysia. Dan kita ada Teknologi Siti Nosarah binti Muhammad Rosli, Fashion Advisor dari SNS Solution Hub. Yeah. Jadi penilaian ini akan mengambil kira aspek kreativiti, inovasi, konsep reka bentuk, nilai warisan serta potensi karya dalam industri. Dan untuk makluman juga, DJ Nurul, untuk kali ini kita punya pertandingan bukan setakat rekaan pakaian. So peserta itu perlu menghasilkan rekaan pakaian dan juga beg tangan. So ini keistimewaan pada kali ini. So kita ada produk. Cabaran dengan mereka mendapat corak kain benang Johor yang berbeza daripada lakaran yang mereka berikan. So dengan apa corak yang mereka dapat, so mereka kena come up dengan design mereka.
0: Design pakaian dan juga beg tangan. Saya kalau saya petak je beg tangan, senang kan. Saya lah. Sebab tu saya tak boleh ambil kursus designer ni. Okey, Yang Mulia Tengku, kan penganjuran program bertaraf antarabangsa seperti AIDA 2026 ni tentunya memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak, kita tahu. Dan mungkin Tengku boleh kongsikan juga mengenai kolaborasi strategik yang terlibat untuk program ni.
2: Baik, terima kasih DJ Nurul. So untuk AIDA 2026, sekali lagi kita menampilkan beberapa kolaborasi strategik dari kalangan industri-industri yang terlibat. So yang pertamanya, kita merakam penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti lah sebagai kita punya HQ kan, yang sentiasa memberi sokongan pada program ni. Mereka memberikan, menurunkan dari segi peruntukan kepada kita lah. Kemudian pihak Yayasan Warisan Johor, memang kita amat berterima kasih kepada YWJ ni. Kemudian kita ada Tourism Johor, Johor Port, Johor Corporation lah. So ini antara rakan kolaborasi. Kalau Johor Port tu daripada yang lepas lagi, dia dah memang bersama dengan kita lah. Dan kita mengharapkan kerjasama dengan pihak Johor Port dapat kita teruskan pada masa-masa akan datang untuk kita lebih mengangkat idea ni ke mungkin ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau sekarang ni kita ada dua negara, mungkin kita nak perluaskan kepada mungkin negara-negara macam Singapura, Thailand, yang berhampiran dengan kita, termasuk Brunei lah, akan datang. So kita mengharapkan impak daripada program ini kepada komuniti lah. Kita nak bagi tahu kepada masyarakat di luar sana, okay, kalau kita nak belajar tentang fashion, kita antara institusi yang terdekat di Pasir Gudang. Kita ada di sana, kita ada kemahiran dengan penglibatan-penglibatan dari juri yang memang dah bersama dengan kita. InsyaAllah kita boleh memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk meneruskan minat tersebut di PRS lah.
0: Dia sebenarnya kalau kita lihat program ni, dia bersesuaian dengan sekarang ni kan Tahun Melawat Johor. Dan juga kita menggunakan produk-produk dari Johor, benang Johor kan, kain benang Johor. Saya rasa ni salah satu cara strategik juga daripada negeri Johor sendiri kan, untuk kita perluaskan produk yang ada di negeri kita, iaitu kain benang Johor. Dan bagaimana idea 2026 yang Tengku menyumbang kepada pembangunan pelajar dan juga memperkukuh peranan TVET sendiri?
2: Idea 2026 ni dia satu platform pembelajaran berasaskan pengalaman ataupun kita panggilkan sebagai experiential learning lah. Jadi melalui program ini, pelajar dia dapat mengaplikasikan kemahiran yang didapat daripada dalam kelas, technical semua tu dia boleh mengembangkan dalam bentuk kreativiti, inovasi dan juga komunikasi. Dan juga kita pergi kepada satu aspek yang menjadi tumpuan kita di peringkat JPPKK adalah keusahawanan. So entrepreneurship tu merupakan satu elemen penting yang kita terapkan kepada pelajar kita lah, supaya bila dia keluar daripada institusi, dia ada elemen yang ini, dia boleh mengembangkan, dia boleh menjual dia punya produk yang dihasilkan dalam bentuk-bentuk yang sekarang yang digital, entrepreneurship dan sebagainya lah. Dan pengalaman daripada pertandingan ini, dia akan dapat membantu graduan lebih yakin lah, sebab dalam proses penjurian tu kita panggil juri ataupun panel daripada orang yang mempunyai pengalaman dalam bidang. Jadi dia dah rasa bagaimana dia ditegur, dimarahi, ditanya kenapa tak siap dan sebagainya. So that's orang kata, dia kata dia orang akan nampak, belajar bidang ni bukan macam tak ada apa-apa, kita buat assignment yang pensyarah bagi selesai dan sebagainya. Tak, kita panggil orang luar. Jadi dia dah rasa, kena marah. Saya dah tengok dah macam ni pelajar-pelajar ni, dia marah oleh orang luar kan, kenapa tak siap dan sebagainya. Dan yang penting, bila keluar dia kompeten dan boleh bersaing di dalam dunia sebenar lah, boleh saya katakan macam tu lah. Dunia di pencabaran di luar sana kan. Dan diselarilah dengan peranan TVET bagi melahirkan graduan yang holistik, mempunyai kemahiran serta daya saing global lah.
0: Maksudnya di dalam bidang pelajaran pun, dalam waktu pembelajaran pun dah merasa tekanan tu. Jadi di luar, bila dah habis dekat luar ni, dah tak ada apa-apa, dah biasa dah. Dah rasa okey, saya dah biasa buat, masa belajar ni dah kena dah. Bukan kena peras otak untuk belajar je, cipta kreativiti design tak marah pun dah pernah kena dah. Jadi ini sebenarnya untuk sendirilah, pelajar sendiri kan, kebaikan untuk pelajar sendiri. Okey, sempena AIDA 2026 ni, AIDA 2026 turut dianjurkan sempena dengan Tahun Melawat Johor 2026 macam saya cakap tadi kan. Bagaimana program ini membantu memperkenalkan Johor dari sudut warisan dan juga kreativiti, Tengku?
2: Okey, dari segi idea 2026 ni, dia merupakan satu platform untuk kita memperkenalkan keunikan Johor melalui seni, fashion dan juga warisan kan. Jadi penglibatan peserta tempatan dan antarabangsa, tenun Johor dapat diperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas lah. Saya melihat benda ni dalam konteks yang lebih luas lah, ada peringkat antarabangsa kan. So kain yang kita hantar kepada pelajar-pelajar di universiti di Filipina dan juga Indonesia tersebut, of course dia akan menjadi satu tempat yang akan diperagakan di sana juga sebelum dibawa ke sini kan. Dan program ini boleh menyokong aspirasi Tahun Melawat Johor 2026 dalam memperkukuhkan Johor sebagai destinasi pelancongan berdasarkan warisan budaya dan juga warisan. Jadi keunikan tu kita tampilkan supaya selain daripada orang melihat tempat-tempat yang menarik, makanan yang sedap, dia boleh juga pergi pada aspek pergi muzium dan sebagainya untuk kita melihat budaya dan warisan, keunikan budaya dan warisan bangsa Johor. Walaupun saya bukan orang Johor, anak-anak saya semua orang Johor. Semua lahir anak saya, semua 01 lah.
0: Tapi Johor Pahang dia tak berpisah-berpisah tiada Johor Pahang. Bukan peringkat kita. Tak sama-sama juga berpisah tiada. Okey, Encik Nizam sendiri kan, apakah tarikan lain yang boleh dinikmati oleh pengunjung selain pertandingan fashion saja, tarikan fashion ni?
1: Okey, selain pertandingan utama, pengunjung boleh menikmati pelbagai aktiviti lah. Seperti yang pertama, kita ada pameran daripada Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual itu sendiri. Kita ada pameran-pameran produk grafik, reka bentuk industri, fashion, animasi. Kita juga ada pameran-pameran daripada pelajar-pelajar khas Pekak dan Bisu daripada sijil keluaran Politeknik Ibrahim Sultan. Selain itu, kita ada pameran kraft tangan dari warisan Johor sendiri. So kita juga ada aktiviti keusahanan pelajar. So kita libatkan keusahanan pelajar-pelajar pelajar Politeknik Ibrahim Sultan untuk bersama-sama dalam keusahawanan. Mereka menjual produk-produk dalam kita punya idea 2026 ini. Selain itu, kita ada aktiviti pembelajaran sepanjang hayat. Di mana jemputan kita jemput pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah dan komuniti luar untuk bersama kita pada 19 dan 20 hari bulan itu, membuat aktiviti pembelajaran sepanjang hayat yang bertemakan kemerdekaan sempena bulan merdeka bulan 8 ini. Antara aktiviti pembelajaran sepanjang hayat itu adalah kita ada doodles art, kita ada makrame, kita ada DIY handphone strip, kita ada pencil case painting dan juga kita ada batu seremban. So program ini terbuka kepada semua masyarakat umum, termasuk pelajar-pelajar sekolah menengah, kepada industri kita jemput dan juga kepada pencinta-pencinta seni. Kami berharap pengunjung dapat melihat bagaimana bidang TVET, kreativiti dan warisan budaya dapat digabungkan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. So kita harap guru-guru dapat bersama dengan pelajar-pelajar mereka, sama ada ketika PDP ataupun selepas waktu kelas. Jika ada kelapangan, jom datang ke Politeknik Ibrahim Sultan pada 19 dan 20 hari bulan ini.
0: Okey, Tengku, berbakti lebih kurang dalam 3 minit kan. Saya nak tanya kepada Tengku dan juga Tengku lah terutamanya. Sebagai penutup, apakah harapan pihak Politeknik Ibrahim Sultan sendiri terhadap idea 2026 dan apakah jemputan ini terbuka kepada pendengar-pendengar ataupun ada jemputan khusus sebenarnya?
2: Silakan. Okey, PIS ni diduduk dalam kawasan industri kalau ikut di Inuru. Tetapi kita merupakan kreatif, kita ada COT sana. Center of Technology kita adalah kreatif design center yang merupakan niche area kepada PIS. Jadi kita berharap idea 2026 dan selanjutnya akan menjadi satu platform yang berterusan dalam memperkasakan bakat muda kita bagi meluaskan jaringan antarabangsa serta mengangkat bidang TVET dan industri kreatif. So sinergi di antara institusi dan juga industri itu bagi saya penting untuk kita memartabatkan warisan dan juga budaya melalui program-program sebeginilah. Dan kita berharapkan Tenun Johor ni boleh kita boleh jadikan sebagai ikon tekstil lah, tradisional Malaysia di peringkat dunia. Itu harapan kita untuk membantu negeri bersama-sama dengan pihak negeri bagi mengangkat warisan dan juga budaya negeri Johor ni lah.
0: Okey, itu dia harapan daripada dua orang tetamu kita dalam program International Design Award ataupun AIDA 2026 ni akan bermula pada 19 dan juga 20 hari bulan. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk hadir di PIS.
2: Kita buka pintu seluas-luasnya pada 19, 20 dan 20.
0: Saya nak sila jemput. Ajak Puspanita RTM lah pergi sana.
2: Boleh.
0: InsyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada dua orang tetamu saya, iaitu yang mulia Tengku Nazion bin Tengku Ibrahim, Timbalan Pengarah Akademik menjalankan tugas pengarah Politeknik Ibrahim Sultan, juga merupakan penahu International Design Award ataupun AIDA 2036, dan juga Encik Nizam bin Hussein, Ketua Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual, okay, Politeknik Ibrahim Sultan, dan juga pengerusi International Design Award ataupun AIDA 2026 ni dapat hadir bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah kalau ada kelapangan yang lain, kesempatan yang lain, kita akan jumpa lagi. Kalau ni tadi sebelum dah cakap dekat Johor FM dah 2 kali. Ada yang lebih daripada 2 kali. Alhamdulillah, mana tahu lepas ni ada banyak lagi program kan.
2: InsyaAllah kita berdoakan.
0: Sekarang ni TVET ni pun sedang meningkat naik.
2: Betul.
0: Macam-macam aktiviti untuk menarik pelajar-pelajar baru pun banyak sebenarnya. Ramai sekarang yang lebih minat untuk belajar di TVET. Okay. Saya rasa lah.
2: Betul.
0: Sebab dia terus ke diploma. Kan jadi jangka masa belajar tu pendek. Bagi saya lah. Ini satu pendekatan pendidikan yang cukup bagus dan baik. Terutamanya untuk adik-adik kita yang nak SPM.
1: Betul.
0: Ni, dia dah tahu dah mana hala tuju dia nak pergi kan. Kat Johor ni sebenarnya banyak sangat tempat-tempat nak belajar.
2: TVET bukan lagi pilihan yang kedua.
0: Betul, sekarang ni pilihan yang pertama sebenarnya kan. Betul. Okey, terima kasih sekali lagi dapat bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Johor FM. Terima kasih DJ Nurul.
0: Ya, sama. Terima kasih juga kepada anda yang terus kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan. Pukul 1 nanti kita dengarkan berita. Wah.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni, nampak makin sihat. Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa? Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni. Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau. Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, ramai orang sembuh dengan izin Allah, InsyaAllah awak juga akan sembuh. Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang, ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Jom dengar Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Dan yang ketiga dia kata, kalau di Malaysia, Jamal Abdillah. Oh, Jamal Abdillah tu 3 oktib tu. Baik tu umur dia kat 60, suara dia boleh jual lagi. Orang lain umur dah 60, masuk sekilau emas lah jawabnya. Memang masuk ke Gua Berganza lah jawabnya. Dia tak masih jadi juri lagi. Kan suara dia 3 lapis ya. Tengok dia nyanyi lagu Ghazal untuk Rabiah dengan M. Nasir. Ya Rabbi ya. Dia naik lagi. Ya Rabbi ya. Ya sampai ujung rapi. M. Nasir serenda. Oh hoi. Itu ya. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Itu kan balik ke YouTube lah, aku tak percaya lah. M. Nasir serenda. Oh dia boleh boleh ambil key paling bawah. Ya macam P. Ramli, key dia bawah aja. Naik atas suara dia tak ada. 3 optik sampai atas sekali dia ada. Jadi balik pada Syah Ali Mula tu ni, suara 3 oktif, umur dia dah 70 lebih. Habis azan orang semua nangis ni, dengar ingat ke Mekah kan. Habis azan orang jumpa dia, wartawan tanya, tuan, macam mana tuan ni umur dah 70 lebih, suara masih lagi tinggi bagus. Dia kata suara ni anugerah Allah. Kata dia, kita kena jaga anugerah ini. Macam mana jaga anugerah? Pertama sekali dia, jangan makan makanan pedas-pedas. Jangan makan pedas. Tuan kalau nak suara sedap, jangan makan asam pedas pun jangan makan. Jangan makan pedas-pedas. Sebab itu negeri yang kuat makan pedas, jarang melahirkan penyanyi yang hebat. Macam Negeri Sembilan, kan kuat makan pedas. Masak lomak, cili api, semua. Adakah Negeri Sembilan melahirkan penyanyi yang hebat? Tak. Paling kuat pun,
4: Romba Moswante, yo. Yo. Apa benda eh? Berapa suku eh? Dua boleh. Yo.
3: Itu lah dengan apa. Dia tak seramai Negeri Johor. Johor kan kilang penyanyi. Sebab makan tak pedas sangat. Asam pedas Melaka rasanya kan. Pahang tengok. Siti Nurhaliza, Sudirman. Memang ada betul. Logiknya itu adalah plausible. Bukan kata 100%. Possible tu ada. Yang kedua kata dia, jangan merokok. Merokok. No smoking, you know. Bukan rokok sujud tak merokok. Itu rokok lain. Isap rokok. No smoking. Termasuk rokok elektrik. Cik, macam taklimat kapal terbang pula. Dia larang merokok. Termasuklah rokok elektrik. Yang ketiga, ini penting. Tadi kalau nak jaga suara, jangan marah isteri. Itu ayat dia tu. Jangan marah isteri. Betul tuan-tuan yang ada nak masuk pertandingan Quran, tilawah, peringkat terbangsa, kebangsaan, ke nak berjanji apa, seminggu nak tu, jangan marah isteri. Asal marah, suara memang tak sedap. Ini petua daripada Bilal Masjidil Haram. Jangan marah isteri. Ya? Dan Nabi tak pernah marah isteri. Pernah tapi dalam keadaan macam tak marah sajalah. Isteri ni tuan-tuan, dia ada kelemahan. Tapi kalau ada 10 perangai dia, 9 tak elok, 1 yang elok. Pandanglah yang elok tu. Sebab jasa dia kita tak boleh napi. Contoh isteri ni, katalah kita dah kahwin dengan dia 10 tahun. Adalah kekurangan. Tapi jasa dia sepanjang 10 tahun kena kira juga. Alah ustaz, dah tak ada jasa lah nak kira apa. Hei jangan begitu, cuba tengok. Ambil contoh satu jasa dia goreng ikan. Sehari berapa ekor ikan dia goreng? Makan tengah hari 2 ekor, makan malam 2 ekor. Kalau sehari 2 ekor, pagi 2 ekor, petang 2 ekor, seminggu dah 28 ekor ikan dia goreng. Kalau awak kahwin sebulan, dah 120 ekor. Kalau awak kahwin setahun, 1,440 ekor. Kalau awak kahwin dengan dia 5 tahun, dah 7,200 ekor. Awak dah kahwin berapa tahun? 10 tahun, 14,400 ekor. Takkan tak boleh terima kasih sikit. Terai lah nak tahu goreng ikan 14,400 ekor ke terai sekali. Kedai botak pun tutup kedai nak goreng Senangin banyak itu. Botak pun tutup nak goreng 14,000 ekor Senangin. Tak daya dia. Contoh lain masak nasi. Isteri awak tak nak nasi 4 put satu hari. 4 put satu cupak. Seminggu 7 kilo. Sebulan 30 kilo. Setahun 360 kilo. 5 tahun kahwin 1,800 kilo. Kalau dah 10 tahun kahwin, mana 3,600 kilogram. Boleh muat trak 3 tan tu yang hantar bantuan banjir. Takkan tak boleh terima kasih sikit. Pandanglah jasa isteri walaupun sikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi. Ini yang selalu kita dengar. Dia bahagiakan isteri dengan cara tidak memanggil isteri-isterinya dengan nama kad pengenalan. Dia akan panggil nama gelaran. Kalau tuan-tuan perhatikan, Nabi dia ada satu perangai. Dia memang suka menamakan benda-benda yang rapat dengan kehidupan dia. Sahabat-sahabat, berapa banyak dia taruh nama yang lain daripada nama asal. Sahabat ni nama sekian-sekian. Nabi tak suka sangat nama tu. Tapi dia suka main dengan kucing, bela kucing. Panggil Abu Hurairah. Dia pesen dia begitu. Sahabat ni begini, sahabat ni begitu. Nabi dia suka menamakan barang. Contoh, dia punya haiwan-haiwan dia, semua ada nama. Kuda hitam, dia namakan Sakab. Kuda perang dia, nama Murtajis. Kuda yang lain, ada nama Lahif, Zahab, Lizas, macam-macam. Dia punya unta betina, dia namakan Kuswah. Seekor lagi, namakan Adba. Dia punya bagal, nama Duldul. Dia taruh nama. Macam kita mungkin kucing kita taruh nama lah. Tapi yang benda-benda lain binatang rumah kita, kita tak taruh. Lipas, tikus, semua mana ada kita taruh. Nabi semua binatang yang ada, semua dia taruh nama. Dia perangai dia. Eh memang orang tua-tua pesan, binatang kalau taruh nama dia akan jadi reti bahasa. Macam tikus ya. Tikus, kalau tuan-tuan marah dia, tikus dia beranak lagi banyak esok. Lepas tu tikus ni kita panggil gelaran saja. Kita panggil dia Cik T ya. Kalau Cik T ya, dia tak beranak sangat. Cik T tak macam, panggil Cik Ta, Cik Ta lain lah pula. Panggil Cik T, okey. Boleh, dibenarkan. Nabi ada bela keldai. Keldai ni nama Ya'fur. Nabi ada bela kambing susu, nama Ghaisah. Bahkan Nabi kita, barang-barang dapur pun ada nama. Dia punya gelas, dia panggil Royan. Teko dia panggil Sodir. Dia punya tika panggil Kaz. Mangkuk panggil Ghara. Dia suka taruh nama. Jadi bila isteri dia, nama Aisyah binti Abu Bakar. Dia tak panggil Aisyah, dia panggil Humairah. Itu PL dia. Memanggil isteri dengan nama gelaran. Jadi tuan-tuan pun bolehlah ambil pelajaran. Memanggil isteri dengan nama gelaran.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Hai Tambi.
1: Hai Cikki, sihat?
0: Sihat. Wah Tambi hari ini nampak alagak irike.
1: Baju baru.
0: Baju baru lagi. Asyik baju baru.
1: Baju baru pun tak kisah lagi. Tapi ayat yang Cikki gunakan tadi tu nampak sangat dah boleh jadi profesor bahasa Tamil eh.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, macam Cik Gis tadi nampak kan, Tambi asyik pergi tandas je kan. Kuat minum air sebab Tambi ni cepat.
0: Cepat dahaga.
1: Haus.
0: Cepat haus.
1: Haus
0: haus dahaga. Dalam bahasa Tamil apa dia?
1: Tagam.
0: Tagam.
1: Betul. Yeneke tagama irike.
0: Yeneke
1: tagam.
0: Tagam.
1: Ma
0: irike. Irike. Saya ni seorang yang sangat cepat dahaga.
1: Cepat haus.
0: Cepat haus.
1: Dahaga. Sama je.
0: Tagam.
1: Tagam.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kadik.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Johor FM, pilihan nombor satu bangsa Johor.

0: Itu dah persembahan daripada Ultimate dengan lagu bertajuk Bunga untuk anda. Begitu pukul 2.16 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata. Saat masih lagi bertemankan saya Nur Huda Abdullah. Untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga dalam variasi Permata edisi hari ini, hari Rabu, 12 Ogos 2026, zaman dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Dah makan kan? Dah kenyang kan? Alhamdulillah. Okey, dah kenyang, dah makan kan? Dah rehat semua dah. Kita nak mulakan balik tugasan kita untuk sesi petang pula eh. Sama-sama itu dengarlah Johor FM Permata Selatan. Apa menu kita petang ni? Apa menu anda petang ni? Ataupun apa menu anda hari ini? Diorang menu dia tengah hari tu membawa ke petang. Malam tu dia makan ringan-ringan. Bagus sebenarnya malam makan ringan-ringan. Lepas pukul 6 ni kalau lapar makan. Nak boleh nak makan tapi makan yang ringan-ringan. Sebab apa? Sebab untuk proses pengandaman kita ni. Jadi biarlah perut kita ni tak bekerja terlalu berat, tak terlalu susah kan. Itu yang kadang-kadang jadi sakit perut, cirit berik, kembung. Sebab kita makan. Kita makan waktu yang lewat. Jadi perut tu tak sempat nak proses. Kita dah tidur. Itu yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau nak makan waktu malam boleh. Makan yang ringan-ringan je. Ringan-ringan tu bukan roti canai 3 keping. Bukan. Nampak macam ringan. Roti canai tu ringan. Tapi dia berat dekat badan kita kan. Jadi boleh makan. Tapi makan yang ringan-ringan lah. Makan roti ke, buah-buah ke, minum air sikit. Air pun kalau boleh jangan air manis lah. Kan kalau nak pun boleh, tapi bilas dengan air masak lah. Kan? Maksudnya air masak tu lebih. Kalau mungkin air manis tu dalam satu cawan, air masak tu mungkin kita minum 2 ke 3 cawan macam itulah. Jadi kita bilas eh. Biar manis tu kita bilas dengan air masak. Okey, boleh hantarkan kiriman melalui WhatsApp Johor FM di talian 012-930-1019. Saya akan bacakan kiriman anda. Okey, selamat petang kepada pendengar kita. Dan Assalamualaikum Nurul, Kak Adiana. Ucapan buat semua pendengar setia Johor FM dan juga untuk saya. Terima kasih. Okey, daripada Kak Ruby pula. Dari Kampung Seri Gajah Ca'a. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Ca'a. Dan juga buat semua saudara mara yang jauh ataupun dekat, terutamanya untuk keluarga di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Rindu kamu semua. Buat suami tercinta, Rahmat Ismail. Terima kasih. Selalu ada tolong hantar belanja. Dia tanya saya dah makan ke dah. Alhamdulillah. Dah makan. Okey. Lagi siapa ni? Jamal Amal. Dia kata, Nurul, belum makan kan? Jadi belum kenyang. Cuma kepenatan. Hari ni banyak kerja. Dia kata dia belum makan. Jadi belum kenyang lah. Cuma hari ni kemeratan. Banyak kerja. Jamal Amal. Okay. Tak apa Jamal Amal. Kita buat kerja dulu. Lepas tu makan. Tapi jangan lupa lah. Jangan kejur. Lupa nak makan. Bahaya juga kan. Kita kena jaga juga kesihatan kita. Kan. Jaga juga perut kita. Orang kata kalau perut kenyang, hati senang. Gitu. Siapa tu? Johor FM. Hello, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurul.
0: Ya, saya.
1: Saya nak satu boleh tak bagi?
0: Apa dia?
1: Kalau boleh lah.
0: Apa dia?
1: Saya nak minta lagu satu je.
0: Tak boleh. Ya, itu tak boleh. Minta lagu kena malam. dia tak adil nanti untuk orang lain. Sian, orang lain pun pernah juga minta lagu dengan saya. Tapi saya tak bagi. Kalau minta lagu memang kena
1: pula. Tak adil lah. Saya gurau je.
0: Ini Kak Umar lah ni, hari ni.
1: Ni dah makan belum?
0: Saya dah.
1: Dah apa?
0: Tadi saya rehat dekat pantry. Jadi rakan-rakan teknik dia ada belilah makan-makan macam-macam. Jadi macam-macam dah saya makan.
1: Saya nak cakap dengan Nurul hari ni lah.
0: Apa
1: semalam
0: dia
1: punya lah. Semalam saya minum air nenas, pendol, apa lagi?
0: Banyak betul.
1: Yelah, hari ni minum air nenas. Mungkin nak minta adik beli cendol lagi ni lah.
0: Okey. Ini hari ni ke? Semalam?
1: Semalam punya ada. Semalam punya pun ada. Semalam hari ni pun saya nak minum lagi. Tapi minum. Saya kena hard minum lah. Ni kejap lagi. Kejap lagi lah saya minum air ni.
0: Yelah, buat rasa-rasa lah.
1: Itulah. Saya nak jealous kat orang tu. Orang tu dah lama kata nak minum cendol kan. Tak amat dapat kan.
0: cendol keluar lain dia. Dia memang sedap eh.
1: Ha?
0: Cendol keluar dia sedap eh. Dia lain eh.
1: Dia cendol sawit.
0: Oh, cendol sawit. So, dia pakai santan sawit lah.
1: Sedap dulu. Tapi kan, saya nak minum, saya kena warning dulu dengan orang tu.
0: Kenapa?
1: Orang tu warning saya dah. Kau jangan minum lebih-lebih. Nanti kau terlebih kan bengkak muka kau lagi.
0: Yelah, memanglah. Kena jaga kesihatan sendiri. Nanti kan penat nak pergi berubat lagi. Betul tak kan?
1: Nanti kejap lagi dalam pukul berapa ni lah minum air lah.
0: Okey. Terima kasih.
1: Bye. Okay, salam kau buat semua eh.
0: Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Okay. Bye.
0: Baik. Hello, Jor FM. Siapa tu? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Aduh, hai. Asal minum air ni angkat telefon.
0: Kalau dah rasa telefon, jangan minum air. Sekarang ni salah siapa?
2: Tapi tengah tengok tadi berpual kan. Minum lah air. Kau jadi mengangkat telefon.
0: Hello. Kita bukan video call eh. Kita call biasa. Jadi saya tak nampak apa jam mama buat.
2: Apa? Sini belum makan. Sana dah makan.
0: Betul.
2: Jom kita pergi makan dekat tari yang kat nasi kandar tu.
0: Macam lain je pantun tu. Cakap.
2: Itu bukan pantun.
0: Oh, pantun. Nah. Saya ingat pantun tadi.
2: Tak pandai berpantun.
0: Nah, tak payahlah. Kita bagi orang yang pakar je berpantun.
2: Itu bagi pada Jiha. Dia memang pakar.
0: Betul-betul.
2: Sebab apa? Tengah kepenatan ni. Saja-saja.
0: Kenapa? Bersihkan tangki ke?
2: Pagi tadi teruk. Tak tahu apa konti, apa dikekis dengan sopi kat tahu. Kecoh apa pun tak tahu.
0: Tak, tadi penat sangat. Bersihkan tangki ke apa? Selam? Yeah. Selam?
2: Tak lah, bersihkan. Kat atas je.
0: Ya, kan selam bersihkan dulu.
2: Tak, kalau selam kan tak timbul ke kan? Nurul dah hilang satu kawan.
0: Kan, nah, jangan buat kerja mepek-mepek tak payah.
2: Okay. Boleh ucapan tak?
0: Ucapan boleh, lagu tak boleh?
2: Dah tahu dah, tadi dah dengar.
0: Okay, ucapan untuk siapa?
2: Untuk Izzaki, Mina Mahadi. Lagi siapa dalam grup tu? Banyak lah, tapi nama tak apa-apa ingat sangat. Minum air je, tak payah ngeteh petang. Sebab cuaca panas.
0: Ngeteh ke minum air?
2: Minum air je.
0: Yelah, ngeteh minum air lah.
2: Tapi jangan makan, jangan apa.
0: Cakap lah, ngeteh je, jangan makan.
2: Dengan Nurul ni aku geram betul.
0: Tadi cakap lah. Ngeteh je, jangan minum air.
2: Aduh, kau siap kau nanti. Okay, Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia suara pendengar kita, Jambal Amal. Okay, kalau nak hubungi saya, boleh saja. Tapi sebelum tu, kita teruskan dulu hiburan. Oh, ada lagi. Okay lah, satu lagi. Hello, siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya buang saudah.
0: Iya.
3: Daripada Sungai Nibong, Semerah, Batu Pahat, Johor.
0: Dari Sungai Nibong, okey.
3: Ni nak bawa ucapan, boleh bawa ucapan ke?
0: Boleh, boleh. Silakan.
3: Saya nak bawa ucapan pada suami saya, anak menantu saya, Azlan, saya, Amira, Akila. Dengan ucapan selamat tengah hari. Semoga senyum-senyum selalu.
0: Kita dah petang dah. Selamat petang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat saya nak tanya soalan dah, sebab cara dia bercakap ni macam dalam kereta kan. Mungkin dalam perjalanan lah, jalan-jalan ke mana-mana. Kalau tadi ingat dengan suami kan, pasti dengan menantu mungkin berjalan lah tu, makan kat luar. Okey, kita nak teruskan dulu hiburan bersama dengan Alam Laram dengan lagu bertajuk Cinta Gila Untuk Semua.

0: Itu dah Backstreet Boy untuk anda. Okay, 2.32 minit petang. Siapa nak hubungi saya boleh saja di tiga talian Mr. Jeffin. Sambil-sambil itu juga saya menyimak-nyimak lah mungkin kiriman daripada pendengar-pendengar melalui WhatsApp Jor FM. Mungkin ada yang saya boleh sebutkan nama-namanya Okay, tiga talian Mr. Jeffin 2.43.100, 2.44.100 dan juga 2.24.500. Anda pernah tak buat hidangan ataupun makanan untuk seminggu punya? Kan? Mungkin kalau yang suri rumah dia tak ada masalah untuk masak hari-hari. Mungkin yang bekerja yang memang tak sempat nak masak untuk hari-hari. Mungkin anda akan buat lauk yang banyak. Betul, anda akan simpan. Mungkin stok untuk simpanan untuk seminggu. Kan? Ataupun simpanan untuk 2-3 hari. Anda pernah tak buat macam tu? Apakah menu yang selalunya anda buat untuk buat stok makanan, untuk simpan makanan? Jadi kalau anak-anak balik sekolah, dia tinggal panaskan je. Anda boleh kongsikan bersama dengan saya menerusi WhatsApp Johor FM ataupun boleh saja hubungi kami di tiga talian mesra Johor FM. Hello Johor FM, siapa tu?
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oh, panjang sangat jawab salam tu.
1: Oh ya ke?
0: Okey, kita
1: balas ni dah. Okey. Macam, okay, alhamdulillah.
0: Okay, alhamdulillah. Hari ni masak apa?
1: Hari ni kita masak ikan kembung, masak kari.
0: Ui, lagi.
1: Dengan ayam masak kunyit.
0: Ui, sedap. Ayam masak kunyit maksudnya ayam goreng kunyit lah.
1: Ayam goreng kunyit.
0: Eh, suka nak kelirukan kita mentang-mentang dah pandai masak, kan? Dia bagilah resepi tu nama lain sikit bagi kita keliru. Hey, hello.
1: Kan.
0: Ayam masak kunyit lah, ayam goreng kunyit lah.
1: Ayam goreng kunyit, betul.
0: Besok adalah kacang-kacang ke tak ada tu, dia ke dia ayam sajalah.
1: Ayam mungkin dah kacang-kacang saya, sebab semalam kita dah masak sayur kangkung dulu. Jadi hari ni kita tak ada sayur lah hari ni.
0: Faham. Jadi ayam dengan ikan.
1: Ikan masak
0: kari lah.
1: Ikan kembung.
0: Yalah, sedap lah tu. Dah lengkap lah tu. Dah cukup dah. Betul tak?
1: Alhamdulillah.
0: Habis mak makan, ada tak mak komen apa-apa?
1: Mak kata memang sedap. Cuma tu lah, dia kata, sebab dia kata kita ni orang lelaki ke masak lain sikit, kan. Jadi dia kata pedas itu lain sikit lah, dia kata.
0: Pedas, tak macam dia masak. Terlebih pedas ke kurang pedas?
1: Terlebih pedas.
0: Tak apa. Okey lah tu. Janji Jumari dah belajar masak, kan.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Jumari pernah tak masak untuk macam dah pandai masak, kan. Pernah tak buat masak untuk buat simpan? Maksudnya selalu apa menu apa?
1: Biasa saya masak daging tu kita masak sambal, kan.
0: Okay.
1: Masak sambal kita masak banyak-banyak lah, dalam 2 kilo. Lepas tu separuh tu kita simpan untuk makan, yang separuh lagi kita simpan untuk bila-bila kalau kita nak makan lah, baru kita panaskan macam tu.
0: Okey juga kan menu tu, kan. Daging masak sambal,
1: daging masak sambal. Tapi biasa sambal tumis, sebab sambal tumis ni tahan lama, kan.
0: Betul.
1: Biasa sambal tumis tu kalau boleh kita masak untuk seminggu. Dalam tepiuk tu penuh lah macam tu.
0: Jadi simpan. Jadi nak makan panaskan, betul tak?
1: Nak makan panaskan, ambil panaskan nasi, panaskan lauk tu je.
0: Sebab sambal tumis ni kadang-kadang kita sedap makan. Kalau jemput-jemput pun boleh cecang dengan sambal tumis. Lemping pun boleh makan dengan sambal tumis, betul tak?
1: Sambal tumis ni banyak kegunaan dia.
0: Ya, betul. Kalau nak buat nasi goreng pun malas nak ni, dah boleh juga guna sambal tumis, betul tak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Mari.
1: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang kepada Mami. Okey, dia kata Nurul nak buat ucapan buat grup SKS. Okey, grup kebun dapur kemas. Dan juga semua dah makan ke belum? Pertanyaan daripada Mami. Dia kata, dia tanya saya dah makan. Saya dah makan dah, Mami. Alhamdulillah, Mami dah makan nasi ambeng. Dari kelas Bina Insan, ada doa selamat. Okey Nurul, terima kasih. Sama-sama Mami Renggam. Okey, kepada anda boleh hantarkan lagi kiriman menerusi WhatsApp Johor FM. Kalau nak telefon pun boleh. Mungkin ada menu yang anda nak kongsikan bersama dengan saya. Menu yang selalu anda pernah buat lah. Bukan selalu buat, tapi pernah buat untuk simpan 2-3 hari ataupun simpan untuk seminggu. Tapi kalau sambal tumis tu betul. Macam Jumari cakap, sambal tumis ni yang paling senang, praktikal, sebab banyak kegunaannya. Kalau kita nak masak ayam, masak sambal pun, kalau ada sambal tumis pun, ayam tu kita goreng. Lepas tu dah masak, kita terus masuk je sambal tumis tu. Kita gaul-gaul sekejap, dah masak, dah siap. Kan senang, betul tak, kan? Jadi buat benda yang boleh dipelbagaikan. Gitu. Okey, kita nak teruskan lagi buram sama dengan Elia. Diana, sewaktu dulu-dulu untuk anda.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: geptura seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman. Abiat. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Itu dah lagu dandut untuk anda Adik dan juga Jalil Hamid dengan lagu bertajuk Nyut Nyut Nyut Kepala. Gitu 5.24 bila petang, berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda untuk segmen Barasi Permata edisi hari ini. Okey kan? Semua okey kan? Alhamdulillah. Sedang memandu semua okey? Okey. Mata okey? Tak ngantuk? Okey. Alhamdulillah. Kalau ngantuk, berehat eh. Maksudnya berhenti, cari stesen-stesen minyak ataupun tempat yang selamat untuk anda berhenti, rehatkan sekejap. Okey, rehatkan badan anda, rehatkan mata sekejap. Dah segar, cuci muka sikit, baru teruskan perjalanan eh. Walaupun dekat eh, walaupun jalan tu memang biasa kita lalu dekat, nak balik rumah je daripada tempat kerja nak balik rumah kan. Tapi kadang-kadang kalau ngantuk ni sampai, ui, tak boleh buat bincang. Dia punya, kita punya kejam mata, buka celik, buka celik, tak sampai rasa macam, ya Allah jauhnya rumah ni. Rumah ni macam makin lama makin jauh, rumah ni makin lama makin jauh. Betul tak eh? Sebab saya pun macam tu juga. Jadi kalau penat, ngantuk, singgahlah, carilah stesen minyak, cuci muka, beli air ke, minum ke yang boleh segarkan mata anda kan. Jangan bahayakan diri sendiri. Keselamatan perlu menjadi keutamaan gitu. Baiklah, ada banyak lagi selagu saya akan putarkan untuk anda. Yang penting terus dengar Johor FM Permata Selatan. Okey, kita nak bersama dengan Nelly Furtado dengan lagu bertajuk Say It Right untuk semua.

Idra bersama pada Jacqueline Vitar untuk anda dengan lagu yang bertajuk Di Bawah Pohon Asmara. Okey, ada info untuk anda. Untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pementasan Bangsawan Johor iaitu Ratu Kediri. Sebuah Hakikat Nusantara anjuran Yayasan Warisan Johor pada 15 dan juga 16 Ogos 2026. Bertempat di Dewan Utama Komplek Warisan Sultan Abu Bakar Yayasan Warisan Johor, Jalan Sungai Cat Johor Bahru bermula 8:30 malam. Dan juga hayati keindahan seni persembahan tradisional yang syarat dengan nilai sejarah, budaya dan juga warisan dalam pementasan ini. Untuk maklumat lanjut, boleh saja layari Facebook Yayasan Warisan Johor. Jadi jangan lupa kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk saksikan pementasan Bangsawan Johor Ratu Kediri pada 15 dan juga 16 Ogos 2026 pukul 8:30 malam bertempat di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Yayasan Warisan Johor. Takkan tak tahu. Jadi 15, 16 dah boleh pergi dah. Dah ada aktiviti dah untuk anak-anak. Dah ada aktiviti untuk bersama dengan keluarga. Kan? Best kan? Tengok teater. Saya ingat saya pernah tengok teater. Masa tu saya tak ingat saya sekolah rendah atau sekolah menengah. Tapi masih sekolah lagi. Bapak saya ajak tengok. Masa tu cerita hantu kan? Abah saya kan? Tak tahulah. Tapi dia tahu anak-anak dia suka tengok lah benda-benda gitu. Kan? Suka tengok hantu bukan? Suka tengok teater. Suka tengok macam nyanyi-nyanyi. Mungkin anak dia semualah. Itu hiburan kan? Bapak saya dapat tiket. Sebab dulu kena pakai tiket. Bapak saya dapat tiket. Dia beli tiket. Kita orang tengok cerita hantu. Tapi yang memang seram lah. Sebab teater ni kan best kan. Dengan lantangan suara pelakon-pelakon. Kalau menangis tu, walaupun esakan yang terakhir, Yang dalam tu boleh dengar. Esakan tu pun kita boleh dengar tau. Kalau sedih-sedih betul. Kalau mengilai, dia punya mengilai. Sampai mengilai dia. Itu sebenarnya kalau anda nak lihat sendiri bagaimana karakter dalam filem-filem teater ni, anda boleh lihat pada 15 dan juga 16 hari bulan Ogos ni. Okey, sama-sama kita pergi mana tahu kita jumpa kat sana. Kan boleh bawa semua keluarga anda, anak-anak, pasangan anda, suami anda, isteri anda, kita bawa jalan-jalan. Okey, 15, 16 abang dah ada jadual kita tengok teater tu apa abah. Tak apa, kita pergi best. Kita ajak anak kita, anak-anak kita tengok teater. Ini waktunya untuk kita kenal sejarah. Selain itu juga kat Yayasan Warisan ni macam-macam adalah kita boleh lihat kat situ. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan. Kita ada lagi lagu persembahan daripada Iklim pun ada untuk anda. Tapi saya nak tengok dulu di WhatsApp ada tak. Jamaah Amal sahabat petang. Okey, Cik Nim Banjari, Assalamualaikum Nurul. Okey, yang bakal mendengarkan konti sekejap lagi, berhati-hati bila memandu kenderaan ketika pulang rumah. Okey, selamat dan semoga dipermudahkan perjalanan sampai ke destinasi. Okey, terima kasih. Kata cuaca di Batu Pahat ketika ini panas dan cahaya matahari bersinar terang, berderang cahaya walaupun dah masuk waktu petang ataupun nak masuk maghrib. Konti di Melodi Pemata, siapa yang konti hari ni? Kena tunggu okay, kena tunggu siapa yang akan berkonti untuk segmen yang terakhir di Johor FM. Sama-sama nantikan, saya akan juga bagi tahu anda sebentar saja lagi. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Kalau kita lihat kat sini, tadi saya ada baca sebenarnya hari ni adalah gerhana matahari berganda untuk 12 Ogos. Nanti 28 Ogos gerhana bulan pula bagi tahun 2026 ni. Mungkin sebab tu hari ni dia macam cerah dia lain kan, macam terang betul gitu kan. Sebab hari ni adalah gerhana matahari berganda. Nanti saya dapatkan info. Tadi saya dah baca tapi tak ingat, tak perasan lah kat mana kan. Kalau saya boleh kongsikan bersama dengan anda kan. Tak apalah, kita teruskan dulu hiburan bersama dengan Iklim di Pintu Maligai.

Itu dia lagu yang bertajuk Made in India untuk anda, lagu popular sekitar tahun 1995. Okey, tadi saya cakap anda berkaitan dengan gerhana matahari kan hari ini kan. Okey, tanggal 12 Ogos hari ini dijangka menjadi hari yang luar biasa sibuk bagi pemerhati langit dengan beberapa fenomena cakrawala, utamanya berlaku dalam tempoh kira-kira 24 jam. Okey, antara fenomena yang dinantikan ialah gerhana matahari penuh merentasi beberapa kawasan di hemisfera utara, disusuli hujan meteor Perseid akan mencapai kemuncak tahunannya dan 6 planet akan muncul serentak di langit. Okey, seiring dengan fenomena astronomi yang benar-benar berlaku itu, satu kabar angin di media sosial kembali tular yang mendakwa bumi akan kehilangan graviti selama 7 saat pada hari Rabu, iaitu hari ini. Tapi bagaimanapun, tiada bukti saintifik yang menyokong dakwaan tersebut. Dan kabar angin juga tersebar selepas timbul dakwaan kebocoran dokumen rahsia pentadbiran aeronautik dan juga angkasa lepas kebangsaan Amerika Syarikat NASA. Kan? Macam saya cakap tadi, hari ini merupakan hari gerhana matahari. Okey, bagi tahun 2026 lah. Di hari ini 12 Ogos. Jadi, dapatlah saya kongsikan dengan anda apa sebenarnya gerhana matahari berganda. Kan, jadi kita ada berita sikit lah, ada info sikit lah untuk anda kan. Kalau anda boleh claim, boleh cerita. Kalau tengok pun sekarang ni cerah sangat, walaupun dah pukul 5.51 ni tetap cerah. Kan, jadi ini satu berita untuk anda lah. Dan bulan ni juga akan berlaku 28 Ogos ni gerhana bulan. Gerhana bulan pun ia juga berlaku bulan Ogos tahun 2026. Okay, saya akan undurkan diri. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Selepas ni siapa akan temani anda dalam melodi permata untuk edisi hari ini. Hari ini berapa bulan? 12 hari bulan. Kalau ikut di sini adalah Cik Mira. Tapi saya tak pasti siapa yang akan temani anda. Tapi saya rasa Cik Mira akan temani anda. Okey, untuk hari ini dalam melodi permata Cora FM. Okey, nanti saya akan undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
2: Kota Tinggi 101.9 Air Tawar Lok Hing Penawar.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor di mana Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil 7.14 minit malam, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.17 minit malam, Zon 3 Pontian dan Keluang 7.18 minit malam, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkap, Segamat dan Kemas Johor 7.21 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor, dan untuk anda teruskan kesetiaan bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni, nampak makin sihat. Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa? Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni. Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau. Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, ramai orang sembuh dengan izin Allah, InsyaAllah awak juga akan sembuh. Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Taala masih lagi mengurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Ketahuilah para pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan iman inilah kita akan masuk ke dalam syurga. Dengan iman inilah Allah pandang amal kita. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa Taala akan meridai kita. Walaupun dengan sekecil-kecil iman, kemuncaknya kehidupan orang yang beriman pasti di akhirnya adalah dengan masuk ke dalam syurga. Maka marilah kita sama-sama menilai nikmat ini dengan kesyukuran yang tidak terhingga, dan mudah-mudahan ianya akan membawa bekalan kita yang terbaik saat mana kita masuk di alam barzakh, saat mana kita masuk di alam mahsyar. Dinding yang paling ampuh keimanan kita itu akan dibawa syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita bersyukur Dauratul Quran hari ini diteruskan lagi. Dan insyaAllah hari ini ingin kita sama-sama mengambil manfaat dengan keadaan pertanyaan yang mungkin boleh kita timbulkan. Barulah kita akan melihat perjalanan seterusnya apa yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam kita melihat hari ini, ramai yang akan bertanya, kenapa hari ini generasi muda mudah untuk hilang jati diri? Kenapa mudah untuk terbawa arus? Kenapa mudah malu dengan agama yang dianutinya sendiri? Bahkan Allah Subhanahu wa Taala telah pun menedahkan punca utamanya. Bukan penjajah budaya, bukan media sosial, bukan pengaruh luar. Punca utamanya adalah sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Maka kita ingin mengambil nasihat daripada Allah Subhanahu wa Taala daripada surah Al-Hasyr juzuk yang ke-28 ayat yang ke-19 pada muka surat yang ke-548. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-19 juzuk yang ke-28 muka surat yang ke-548. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam firman yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan adil. Apa dia? Kamu lupa Allah, kamu akan lupa diri kamu sendiri. Nasullah fa ansahum anfusahum. Ini adalah hukuman sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Lupa kepada Allah adalah sebab, lupa diri sendiri itu adalah akibat. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan mengatakan, Allah membalas mereka yang melupakannya dengan hukuman yang setimpal, yang bahkan menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka lupa tujuan penciptaan mereka, mereka lupa maslahat sebenar mereka, mereka lupa jalan yang sepatutnya mereka tempuhi. Maka inilah berlakunya krisis identiti, iaitu melalui kepada krisisnya rohani. Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, saya dalam kitab Al-Fawaid, pernah akan menulis bahawa asal setiap keburukan yang menimpa hamba adalah al-ghaflah, kelalaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelalaian ini lahirlah segala penyakit hati, rasa rendah diri, kehilangan arah, kekosongan jiwa, kelemahan dalam mempertahankan kebenaran dan pelbagainya yang lain. Maka krisis identiti yang kita lihat pada hari ini pada kebanyakan Muslim adalah punca utamanya adalah jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada solatnya, mungkin daripada Qurannya, mungkin daripada zikirnya. Maka itulah daripada berlakunya krisis yang telah pun disebutkan. Maka apakah ubatnya? Ubat untuk kita mencari daripada identitinya, iaitu hilangnya jati diri kita, ubatnya adalah satu, iaitu apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa zikrullah adalah ubat zikrullah adalah ubat kepada al-ghaflah. Apabila seseorang memperbanyakkan zikir dan mengingati Allah, maka Allah akan memeliharanya daripada lupa akan dirinya sendiri, dari dirinya yang hakiki sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, begitu juga kata Allah, ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Jadi hati yang tenang itu adalah hati yang tahu siapa dirinya, dan dari situlah lahirlah jati diri yang sangat kukuh. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita ingin generasi kita mempunyai jati diri yang kukuh, kembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah mereka kepada solat, kembalikanlah mereka kepada Al-Quranul Karim. Kerana jati diri yang paling kukuh bukan dibina dari semangat kebangsaan atau kita berbangga-bangga dengan budaya, tetapi adalah dengan hubungan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita bina dalam kehidupan kita. Kata kunci kita hari ini, lupakan Allah adalah punca hilangnya jati diri manusia yang ada pada hari ini. Cukup sekarang itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih kepada semua atas perhatian dan kebersamaan, dan terima kasih juga atas perhatian dan tumpuan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapatkan manfaat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Kita jumpa pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Sebatas dino.
0: Entuh opora.
1: Entuh opora. Dapat atau tidak?
0: Okey, Wak. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa?
1: Dino iki moni ni kaya ni lah ya. Mergong saking weti nganti dredek di ni.
0: Mergong sati
1: saking
0: saking weti nganti. Saya boleh nak nangis nak belajar perkataan ni.
1: Kenapa? Janganlah nangis.
0: Waduh-waduh, Wak. Susah banget hari ni, Wak.
1: Kata belajar. Lagi sekali. Okay. Wak baca kena sekali.
0: Okey, Wak baca slow-slow.
1: Wak sebut sekali.
0: Betul, slow-slow, Wak.
1: Okey. Mergong saking weti.
0: Mergong saking weti.
1: Nganti.
0: Nganti.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Okey, boleh, boleh, boleh.
0: Gredek.
1: Dredek dek ni.
0: Gredek dek ni. Okey, maksudnya kat sini. Kerana terlalu takut sampai menggigil.
1: Ya. Yeah. Menggigil dia takut sangat.
0: Betul.
1: Tapi cikgu menggigil sebab bukan takut. Susah nak nyebut.
0: Susah nak nyebutnya. Okey, sekali lagi. Gredek.
1: Gredek.
0: Gredek.
1: Iyalah, boleh lah.
0: Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sari untuk opora. Di bawah

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Hesti.
2: Saya Faizal.
3: Saya Aina.
4: Kami Geng Malam.
3: Hur FM. Jurafan Permatian Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di ruang udara Johor FM menerusi segmen Melodi Permata. Okey, Merah dah temani anda dari jam 6 petang tadi tau. Sebab apa? 6 petang tadi Merah senyap aja sebab kita hiburkan anda dengan muzik tanpa henti. Dan kemudian di jam yang kedua pada jam 7 sehingga 8 malam ada jugalah beberapa rancangan kita dah bawakan untuk anda kan, iaitu adanya Tahsin Ilmu dan juga Daratul Quran. Dan untuk waktu ni kita dah melangkah di jam yang ketiga. Untuk waktu ni nantikan juga sekejap saja lagi ada juga beberapa rancangan yang akan kami bawakan, iaitu adanya As-Sunnah, Mekar Bahasa dan juga Vitamin Jiwa. Semestinya untuk anda pada malam ini, apa jua urusan anda, Merah doakan semoga dipermudahkan semuanya. Teman bertemanlah bersama dengan Cik Merah di Johor FM semestinya di tiga frekuensi kami, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Mari yang nak Merah ke udara kat ucapan, hadirkan diri anda cepat-cepat. Boleh saja menghantarkan melalui kiriman WhatsApp kami, iaitu 012-930-1019. Akan Merah ke udarakan dari semasa ke semasa. Juga ada satu perkara Merah nak bagi tahu ni, malam ni kita ada kaunter ruangan zon seleksi sekitar jam 9.20 minit malam. Sekejap saja lagi, cepat-cepat komen lagu permintaan yang anda nak dengar melalui Facebook Johor FM. Sebab apa? Merah dah hantarkan komen, Merah dah tanya dah siapa nak dengarkan lagu apa malam ni, cepat-cepat komen. Ah, dah ramai dah mula komen. Jadi anda yang tengah dengarkan kami ketika ini, tanpa melengahkan masa, terus saja pergi dekat media sosial kami, iaitu di Facebook. Ah, terus type lagu apa yang anda nak dengar, okay? InsyaAllah mana tahu anda terpilih pada malam ni. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 pula Audah Pulau Pemanggil 8.26 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.28 minit malam. Zon 3 Pontian dan Kluang 8.29 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.33 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحمد لله. Tuan-tuan, beruntunglah jika kita masih mempunyai ayah lagi. Kerana apa? Kita masih ada peluang untuk berbakti kepada ayahanda kita. Namun kalau di antara kita ayahnya telah meninggal dunia, jangan risau, kita tetap masih ada peluang untuk berbakti kepada ayahanda kita dengan cara kita melakukan sesuatu ibadah khusus untuk ayahanda kita yang telah meninggal dunia. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, dan yang kita nak sebut dalam pertemuan kali ini, apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن والصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بر الآباء وأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لوالدك عليك حقا. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah telah menamakan mereka dengan abrar, iaitu orang-orang yang baik, kerana sesungguhnya mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah dan anak-anak mereka, sebagaimana bahawasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atasmu, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atasmu. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Lengkap, sempurna, cantiknya Islam. Maka anak ada hak pada ayah dan ayah ada hak pada si anak. Tuan-tuan, antara perkara baik seorang ayah yang melakukan kepada anaknya adalah, yang pertama, bagi nama yang baik. Masya Allah, tuan-tuan, bagilah nama-nama yang baik kepada anak. Elok daripada segi maknanya, kerana nama adalah doa. Masya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Maka perelokkanlah nama-nama kamu itu. Yang kedua, kita ajar anak dalam didikan agama. Ajar untuk kenal Allah, ajar untuk ibadah, terutamanya membiasakan anak dengan solat, mengajar adab dan akhlak mulia. Allah berfirman tentang tanggungjawab ini dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Masya Allah, subhanallah. Dan yang penting juga, yang ketiga, untuk memberikan nafkah yang halal. Seorang ayah diwajib bekerja mencari rezeki yang halal bagi memberikan nafkah tersebut kepada keluarganya, isteri dan anak-anak. Malah dalam riwayat hadis, Nabi pernah memberi amaran kepada lelaki, cukuplah, mafhumnya, cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia mengabaikan siapa yang menjadi tanggungannya. Tuan-tuan, peringatan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.

15 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subak, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya, biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Mira janjikan, di jam ini kita akan buka kaunter ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Caranya, anda boleh komen di Facebook Johor FM atau boleh juga WhatsApp di konti kami. Nombor dia 012-93-01019. Jadi Mira nak belanja lagu permintaan anda sehingga jam 12 tengah malam nanti. Jadi sempat lagi ni, cepat-cepat hantar saja berapa lagu yang anda nak dengar. Mana yang ada dalam simpanan kami akan Merah siarkan. InsyaAllah, mana tahu pada malam ini anda akan terpilih. Kita dengarkan lagu permintaan anda. Jadi kena tunggu, okey? Jadi jom kita nak berhibur dengan permintaan rakan-rakan kita yang bertuah untuk jam yang pertama ini. Saya nak tunaikan permintaan Iza yang berada di Skudai memilih Nadira, lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku. Dan juga kiriman Kak Mas Mona kita, akak kita ni nak dengarkan persembahan Izwan Pilus, lagu yang bertajuk Kembali Senyum. Tapi kita berhibur seketika dengan persembahan Kumpulan Samudra, lagunya yang bertajuk Silam Kasih di Taman Hayat. Ini dia permintaan Wan dari Simpang Renggam. Jadi untuk anda, terus layan bersama dengan Cik Mirah di Zon Seleksi Pilihan Pendengar.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Yup, itulah persembahan Backstreet Boys. Lagu yang bertajuk Everybody. Permintaan rakan kita Hezah Izzikri terpilih pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Lagi-lagi yang berada di luar negeri Johor lah. Sebab apa, itu yang paling mudah untuk dengarkan kami di mana jua anda berada. Untuk yang sedang memandu juga, berhati-hati dengan pemanduan anda ya. Nak ke mana agaknya tu. Tapi apa-apa pun, semoga selamat sampai. Jangan bermain dengan telefon tau. Kita nak berhibur lagi dengan ruangan zon seleksi pilihan pendengar yang seterusnya. Ada ni juga hantar ucapan, tapi tunggu 10 malam ke atas Mila bacakan sapaan anda . Kita nak berhibur dengan persembahan Bernadia, lagu yang bertajuk Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Ini dia permintaan Putra. Dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan Kak Zah kita, nak dengarkan Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Hafiz, lagu yang bertajuk Muara Hati. Tapi kita berhibur seketika dengan persembahan Thomas Arya, lagu yang bertajuk Bunga. Permintaan Kak Rubiah Ruby yang berada di Kampung Sri Gajah Jaah untuk anda di Johor FM.

sistem aplikasi MES999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman. Abiat. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM, Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirehatlah. Merah ucapkan untuk anda semua ya. Waktu ni bersesuaian untuk mereka istirehat. Tapi ada juga yang bekerja sama seperti Cik Merah. Selamat bekerja. Semangat eh. Kerja malam begini. Kena segarkan diri anda. Kalau ngantuk, menguap, berhenti dulu. Kena minum kopi. Sama juga yang sedang memandu. Kalau dah mengantuk, dah menguap, berhenti. Ngopi-ngopi dulu ataupun segarkan diri anda. Apa-apa pun, teman bertemanlah kita di Johor FM sehingga jam 12.30 malam. Di jam ini, masih lagi berhibur dengan ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Tapi sebelum tu nak menyapa sedikit rakan pendengar ni, kiriman Muhammad Haikal, Cik Merah, selamat bertugas. Selamat kembali berkonti. Semoga urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik aja. Terima kasih Haikal doanya. Saya jugalah nak mendoakan rakan pendengar mungkin ketika ini ada yang dalam kesihatan tidak mengizinkan, semoga diberikan kesembuhan untuk anda eh. Kita ada juga ni kiriman rakan pendengar kita ni, Afis Nur Syazaf. Cik Merah, saya kan kalau nak buat permintaan saya tak guna WhatsApp, sebab WhatsApp Johor FM ni kenapa ada satu garis je. Kalau macam sebelum ni saya hantar dua garis, tak tahu kenapa tiba-tiba je sekarang ni satu garis. Awak hantar nombor mana? Nombor WhatsApp kami Merah sebut ni, awak simpan ya, 012 9301 019. Takut awak hantar nombor lama. Nombor lama kita tak pakai dah. Kita pakai nombor yang ini tau. Okey, kita ada juga Kak Saljiah Piai. Ada juga Kak Piah kita. Selamat malam Kak Piah. Abang James Pengirain. Amir Udin yang berada di Indonesia. Terima kasih. Yang berada di Medan juga, Kak Tumia Idawati. Terima kasihlah hadir mendengarkan at Johor FM. Kita nak meneruskan hiburan, jom. Kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Ini dia, saya nak tunaikan kiriman rakan pendengar kita ni, memilih Ellie Cass. Lagu yang bertajuk Seribu Bintang. Permintaan Budin, dan juga ada dua orang nak dengarkan lagu yang sama, iaitu Encik Nin Banjari dan juga Hashim yang berada di Pasir Gudang, memilih BPR, lagu yang bertajuk Harum Subur di Hati. Tapi kita berhibur seketika dengan persembahan Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Sayang Orang Yang Sama, permintaan Kak Ina Mahati. Hiburan untuk anda di Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Lagu-lagu pilihan anda sedang diatur.
1: Seleksi di Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan semasa di 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Ada satu perkara ni Mira nak kongsikan untuk semua rakan pendengar, apa yang menarik di negeri Johor pada 15 dan juga 16 Ogos. Untuk anda, jangan lepaskan peluang menyaksikan pementas Bangsawan Johor Ratu Kediri, sebuah hikayat Nusantara, anjuran Yayasan Warisan Johor pada 15 dan 16 Ogos 2026 bertempat di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar, Yayasan Warisan Johor, Jalan Sungai Cat, Johor Bahru, bermula 8:30 malam. Hayati keindahan seni persembahan tradisional yang syarat dengan nilai sejarah, budaya dan warisan dalam pementasan ini. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh saja layari Facebook Yayasan Warisan Johor. Baik, kita nak berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Untuk ruangan Zon Seleksi, ini dia kita nak layan permintaan rakan kita. Memilih Syazi featuring Lah Ahmad, lagu yang bertajuk Kenapa, permintaan Faizal. Dan ini dia juga kiriman Kak Kamariah kita, memilih Ratu Rock Malaysia, Ella dan juga Dato Ramli Sarip, lagu yang bertajuk Kembara Kita. Tapi kita berhibur seketika. Layan dulu persembahan Datuk Rosa, lagu yang bertajuk Ku Menunggu, permintaan Nur Salini. Brando anda di Johor FM.

0: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
1: Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Johor FM. Pemilik kedai makan waktu begini, ataupun pemilik stesen minyak, ataupun para pemandu kenderaan e-hailing kan, mendengarkan Johor FM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Ada juga yang menunggu masa aja nak lelakkan mata. Almaklumlah waktu ni bersesuaian untuk mereka istirahat eh. Pastikan sebelum lelakkan mata, buat juga persediaan untuk kita menghadapi hari esok, yang mana ada-ada anak, sempat lagi lah buat persediaan untuk anak-anak anda, baju sekolahnya, buku sekolahnya kan, dan sebagainya. Sama juga yang mana bekerja, dokumen-dokumen yang penting. Kadang-kadang selalu yang kita terlupa adalah kita punya dompet kita. Kadang-kadang biasalah, ada orang ni jenis bertukar-tukar beg pun ada, tiba-tiba tertinggal pula dompet, itu di beg lain. Jadi buat semakalah pada malam ini ya. Ini sebuah sedikit pesanan aja Cik Wira untuk anda. Okeylah, kita nak berhibur lagi. Dengarkan persembahan Gravity, lagu yang bertajuk Kau Salju Cintaku, permintaan Azman Sarmo. Dan ada juga persembahan gandingan Rahmat Mega dan juga Melati, lagu yang bertajuk Dihukum Janji, permintaan Bunda Tantari dan Mas Mira. Dan ini dia juga Kak Marfuah Parlan memilih Nur Fatimah, Selembut Sutera, untuk anda hanya di Johor FM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Abiat, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya putih. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, wajah puteri Seri Ayu yang berkulit abiat itu amat mempersonakan hadirin yang datang ke majlis pertunangannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, ini dia segmen Melodi Permata edisi hari Rabu 12 Ogos 2026. Kita dah melangkah di jalan terakhir untuk segmen ini sebab Merah temani anda bermula 6 petang sehinggalah jam 12 tengah malam. Dan nak menghampiri waktu tengah malam kan, macam mana keadaan anda semua? Apalah yang tengah buat dekat rumah tu? Kadang-kadang kata cuba nak tidur, tapi itulah kita ni, dalam pada cuba nak tidur tu, tangan kita dengan mata kita asyik leka aja dengan telefon. Perasan tak? Sebenarnya kalau sebelum ni kita kata ketagihan gadget ni selalunya masalah dalam kalangan kanak-kanak kan? Tapi sebenarnya tidak. Kita sebagai orang dewasa pun tak terkecuali. Malah tanpa anda sedar, gadget ni sebenarnya dah jadi benda pertama juga bila anda bangun, itulah yang anda cari. Dan ia juga merupakan benda yang terakhir anda tengok sebelum nak pejam mata. Jadi kena tanya diri sendirilah, berapa kali anda dah buka telefon tu walaupun sebenarnya tak ada apa yang penting pun kita nak tengok. Tapi kita buka WhatsApp ke, tutup. Kita buka TikTok ke, tutup. Kita scroll apa tu, tengok sekarang ni aplikasi Threads ke kan. Tahu-tahu katanya nak tengok sekejap je. Tapi sekarang sampai 1 pagi berjaga. Kadang-kadang kita ni rasa tak selesa pula telefon tak ada dengan kita kan. Makan telefon, pergi mana-mana semualah gadget kena ada dengan kita. Tapi memanglah banyak manfaat. Tapi anda ni kena tahu jugalah penggunaan ni jangan berlebih-lebih sebab ia ni boleh mengganggu kehidupan harian anda. Boleh ganggu waktu tidur anda, kerja tak fokus, kurang berinteraksi dengan ahli keluarga anda kan. Jadi tak salah kita cuba buat orang kata macam mana digital break. Contohnya letak telefon tepi, kalau anda nak lelakkan mata, nak cuba nak lelakkan tepat pukul 11, letak telefon tepi. Kita cubalah jadi malam ni cuba tengok telefon anda. Bukan berapa banyak notifikasi, tapi tengok berapa banyak masa yang anda dah luangkan dengan gadget anda hari ni. Dan aplikasi apa yang selalu anda tengok lah. Tapi perkara begini sebenarnya terletak pada individu. Ini sebuah sedikit pesanan santai-santai Merah untuk anda. Mungkin boleh cuba untuk kurangkan penggunaan telefon bagi tidur tu biar lena sikit kan. Mana tahu. Okey, tapi tak apa. Kita nak segarkan diri juga yang mana masih lagi berjaga seperti Cik Merah. Jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Saya nak tunaikan permintaan Safuri Jamais dari Feda Simpang Wahar Kota Tinggi memilih Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dan juga Kak Aini Ishak nak dengarkan Nabila Razali, lagu yang bertajuk Cemburu. Tapi kita berhibur seketika, jom Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan, permintaan Fiza Zakaria. Terus layan Johor FM.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: Mesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam.
2: Johor FM
4: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia frekuensi kami. Di Johor FM kita hanya ada 3 segmen sahaja, iaitu 6 pagi sehingga jam 12.30 hari, segmen Aura Permata, 12.30 hari sehingga 6 petang, segmen Variasi Permata, dan untuk malam ni segmen Melodi Permata, 6 petang sehinggalah jam 12.30 malam. Kita dah nak berada di penghujung pertemuan, sekejap saja lagi kan, tapi Mila nak kongsi sikit apa yang menarik untuk esok, boleh tak segmen Aura Permata? Sebab kita ada pantun teka-teki esok bersama dengan Cik Kiss dan juga DJ Saufi. Ha, pantun teka-tekinya anda kena dengarkan dan ikuti esok bersiaran secara langsung pada 8.15 minit pagi di platform media sosial kami. Okey, baik, kita nak berhibur dah. Jom dengarkan pamungkas lagu yang bertajuk Risalah Hati, kiriman Abang Fad kita. Dan juga ini dia persembahan Hil Husaini, lagu yang bertajuk Alangkah Permintaan Daniel, menghantarkan melalui di Facebook Johor FM. Tapi kita berhibur seketika, ini dia juga antara lagu terbaru Aina Abdul, lagu yang bertajuk Sadis, kiriman Mahira yang berada di Lakin, masih lagi berjaga mendengarkan Johor FM ketika ini katanya. Baik, untuk anda kita layan dulu lagu ini.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang setia bersama dengan Cik Mirah menemani teman berteman sebenarnya kita ni bermula 6 petang tadi sehinggalah sekarang. Sebabnya kita dah berada di penghujung pertemuan anda bersama dengan saya. Saya nak ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf mungkin ada permintaan lagu yang tak terpilih pada malam ni. InsyaAllah esok bila buka kaunter ruangan dan seleksi, hantarkan lagi ya permintaan anda. Jadi Mirah akan tinggalkan anda dengan dua lagu permintaan rakan kita, iaitu kiriman Kaas kita memilih bersamaan Acik dan juga Nana, lagu yang bertajuk Memori Berkasih. Dan satu lagi kiriman Luqman Hakim yang berada di Pasir Gudang memilih Dakmi, lagu yang bertajuk Yang Terindah. Jadi diharapkan untuk anda teruslah bersama dengan kami di Johor FM. Walaupun siaran kita tamat pada jam 12.30 malam, kita akan sambung siaran menerusi Nasional FM. Tetapi tepat jam 6 pagi akan kami ambil alih balik siaran ini dan teman-teman bersama dengan anda sehinggalah jam 12.30 malam, bermaksud 18 jam sehari menemani anda. Jadi Mirah undurkan diri, untuk semua jaga diri, insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye semua, selamat malam. Mirah balik dulu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Burung Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Birthday to you tak lengkap. Rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi. Untuk siapa lagi? Untuk anda lah kan. Pendengar Resetia Nasional FM. Okey, baiklah. Sekarang ni, kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini, 13 Ogos 2026. Semoga hari ini, pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan. Itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan. Walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyebutkan anda sebentar tadi ya, tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12:30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Rendong kata-kata ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu Geng Borhantu pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni, memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati, entah berapa banyak yang dah kita simpan tu, kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM pagi ini. Kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu, bukan saja dengan Hanim tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jajah 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Ahmad 80, Mei Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isba, ada Karol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga Ania nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Geng Burhan Tu Nasional FM sentiasa.

National FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanim harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada setengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil. Itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula. Kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan, sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk geng Bunuh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana Malam Gemilang Buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award, selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hadi nak kongsikan pagi ini, sebelum Hadi menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan, badan sama-sama berubah, tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun belahan, tapi hormon untuk wanita

Kita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran haid dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan. Itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi cek kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan? Kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan? Oleh itu, kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih daripada Nadia. Salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor dan semua pendengar setia geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramdi Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada Arjeral Maha Wajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Sue, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia, ni Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada dekat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okay, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan, abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di RNR berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan, tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan? Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Mak Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria, walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi, tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih, teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang, membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

undur masa, andai dapat aku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran, siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Mamat, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zwan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inanja 88, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantir alias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 0909, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina, Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanu Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada pendengar, ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu je, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okay, saya tadi agak leka bersiaran, berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join, bersembang, ayuh join kami. Okay, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan. Tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

jam 4 pagi ni, kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat, okay? Ini dia, Oh My Darling.

0: adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okey, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okey? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang, terutama sekali kepada yang sedang mandu, kalau layan lagu yang menyentuh hati jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Jurnal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Ruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulil muttaqin ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, selagi kita hidup ni kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia takkan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya sallallahu alaihi Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup kita. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah lah? Bila sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excitednya nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah. Kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dari iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar ana. Dia kalau boleh nak cakap, kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah, ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang saya semua. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita? Bila sebut ujian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia A, B, C, D, kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul, kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap, kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duk soal ke Allah selalu. Selalu kata apa? Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Haa, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level.
dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soleh Muhammad, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa? Yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Salih Allah SWT. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah kan, kita makin jauh pada Allah. Salih Allah SWT. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak-ajak. Dia berkata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Lepas tu teman aku, Ustaz, nak pergi bank, Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Teman saya,

0: nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap sabar nah, tahan sabar nah. Words tu boleh cakap. Dia yang duk rasa tu macam mana? Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang Salih Alasih Muhammad, tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam Salih Muhammad, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah tuan-tuan, Salih Muhammad on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard, ada satu pantai . Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata ala nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Zaman elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Dalam Salih Azim Muhammad, dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak maksud saya? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah SWT. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggunglah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk-terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duk ulang cakap, dia kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Salih Azim Muhammad.
1: Allahumma

0: Amigas y kawan bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya, jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini tentang adab berlaku adil kepada anak-anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam sunyi sebuah rumah ada hati-hati kecil yang memerhati. Dalam diam mereka tidak bersuara, tetapi jiwa mereka merasai setiap senyuman, setiap layanan, setiap perhatian, semuanya tercatat dalam memori yang halus. Keadilan dalam keluarga bukan sekadar hukum. Ia adalah jambatan kasih sayang. Ia adalah cahaya yang menerangi hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Kalau keadilan itu dijaga, rumah akan menjadi syurga. Tapi kalau keadilan itu diabaikan, luka akan lahir walaupun tanpa kata-kata. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita telah berlaku adil kepada anak-anak kita? Yang pertama, usahakan jangan pilih kasih. Semua anak walaupun berbeza perangai tetap mahu rasa dihargai. Kadang-kadang tanpa sedar, kita lebih lembut dengan anak yang pandai, lebih sabar dengan anak yang mudah diurus, tetapi agak keras dengan anak yang banyak ragam. Contoh, seorang ayah selalu memuji anak sulung sebab dia cemerlang, tapi jarang menghargai anak kedua yang berusaha walaupun lemah. Akhirnya, anak itu akan membesar dengan rasa tak cukup di sisi ayah. Ingat, kasih sayang yang berat sebelah akan melahirkan hati yang jauh. Yang kedua, berlaku adil dalam pemberian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap antara anak-anak kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemberian bukan hanya harta, tetapi juga hadiah, layanan dan juga penghargaan. Contoh, kalau kita belikan mainan untuk seorang anak, jangan abaikan yang lain tanpa sebab yang jelas. Keadilan itu bukan sekadar nilai material, tetapi mesej kepada anak. Aku hargai, aku dihargai oleh ibu bapa aku. Yang ketiga, adil dalam perhatian. Ada anak yang petah berbicara, ada anak yang hanya dia memendam rasa. Jangan hanya memberi perhatian kepada yang bersuara, kerana yang diam juga sangat memerlukan kasih sayang. Contoh, anak yang selalu buat masalah sering ditegur, tapi anak yang senyap di sudut rumah jarang dipeluk, jarang ditanya khabar, padahal mungkin dialah yang paling dahagakan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut terhadap semua anak. Bahkan baginda mencium, melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, fahami perbezaan anak. Adil bukan bermaksud sama. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Contoh mudah, anak yang lemah dalam pelajaran tidak boleh dipaksa seperti anak yang cemerlang, tapi mungkin dia berbakat dalam kemahiran lain. Maka adillah dalam memahami kemampuan mereka, bukan menyamakan kesemuanya. Yang kelima, jangan bandingkan anak. Perbandingan sebenarnya adalah racun dalam hubungan adik-beradik. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka akan merasakan mereka tersisih. Kita cakap, kenapa kamu tak macam abang kamu? Adik kamu ni lagi pandai daripada kamu. Kata-kata ni mungkin biasa di lidah kita, tetapi ia tajam di hati anak-anak. Contoh, Seorang anak yang sering dibandingkan akan membesar dengan rasa rendah diri, akan menyimpan kebencian. Ingat, setiap anak mahu diterima seadanya, bukan dibandingkan dengan sesiapa. Yang keenam, doakan semua anak kita tanpa membezakan. Kasih sayang ibu bapa bukan hanya pada layanan, tetapi juga pada doa yang tidak pernah putus. Allah maha luas kasihnya. Maka kita juga perlu meluaskan kasih kepada anak-anak kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku anak-anak yang soleh. Contohnya, jangan hanya doakan anak yang berjaya, tapi doakan juga yang lemah. Doakan juga yang degil. Doakan juga yang jauh. Kenapa? Kerana mungkin yang dengan doa itulah dia akan kembali menjadi penyejuk mata kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin bagaimana kita akan dipersoalkan di hadapan Allah. Hari ini, mungkin mereka kecil dan tidak mampu bersuara. Tetapi di akhirat nanti, setiap kezaliman akan dipersoalkan. Maka berlaku adillah dalam kata, dalam perhatian, dalam kasih sayang, supaya rumah kita bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi taman yang penuh dengan sakinah. Dan semoga dari rumah itu lahirlah generasi yang bukan sahaja berjaya di dunia, tetapi juga memimpin kita ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah azab kubur itu benar. Di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim dari surah At-Taubah pada ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adabin 'azim." Maksudnya, dan di antara orang-orang yang di sekeliling kamu dari kalangan orang Arab, ada yang bersifat munafik. Dan demikian juga sebahagian dari penduduk Madinah. Mereka telah berkeras dengan sifat munafik itu. Engkau tidak mengetahui mereka. Bahkan kamilah, yakni Allah, yang mengetahui mereka. Kami akan azab mereka sebanyak dua kali. Kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa kami, yakni Allah, akan mengazab mereka sebanyak dua kali dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Apakah yang dimaksudkan azab dua kali dan kemudian dimaksudkan dengan azab yang besar? Sebahagian ulama mengatakan azab dua kali itu bermaksud satu kali azab di dunia disebabkan sifat kemunafikan yang ada pada diri mereka, dan sekali lagi azab yang kedua adalah di alam barzakh setelah kematian mereka. Adapun seksa di akhirat setelah penghisaban dijelaskan dengan ayat thumma yuradduna ila azabin azim, dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dari ayat ini menunjukkan bahawa adanya azab dan siksaan di alam kubur merujuk kepada dua kali azab. Azab ketika kehidupan di dunia sebagai seorang munafik dengan kemunafikannya, dan azab yang kali yang kedua merujuk kepada azab di alam barzakh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir, ketika mana menceritakan tentang nasib yang menimpa Fir'aun serta bala tenteranya, pada ayat yang ke-44, ayat 45, ayat 46. Sebahagian dari ayat itu Allah Ta'ala berfirman, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ, dan Fir'aun bersama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Maksudnya, an-nar, bahang api neraka, akan dibentangkan dan didedahkan kepada mereka ghuduwan wa ashiyya, pada waktu pagi dan petang. Dengan catatan, ulama mentafsirkan pada waktu pagi dan petang ini dimaksudkan ialah di alam barzah mereka. Wa yawma taqumu as-sa'atu, dan pada hari berlakunya hari kiamat, diperintahkan kepada malaikat agar berkata kepada Fir'aun serta bala tenteranya, adkhilu, adkhilu, adkhilu ala Fir'auna ashaddal azab. Masukkan, masukkan Fir'aun serta pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api yang seberat-beratnya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung ayat 45-46 surah Ghafir ini menerangkan kepada kita tiga fasa yang dilalui oleh Fir'aun.

0: Fir'aun serta bala tenteranya. Yang pertama, azab seksa yang menimpa mereka ketika mana mereka mengejar Musa AS. Mereka mengejar Nabi Musa serta pengikut-pengikut Nabi Musa AS yang beriman dengan baginda. Mereka berhasrat ingin mengenakan sesuatu kezaliman, menimpakan keburukan ke atas Nabi Musa serta pengikut-pengikutnya. Malangnya, apa yang berlaku ialah datangnya azab Allah kepada Fir'aun serta bala tenteranya. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, menimpa ke atas Fir'aun serta kuncu-kuncu kaum-kaum dan pengikutnya dengan seburuk-buruk azab. Kemudian, neraka bahang panasnya dibentangkan kepada Fir'aun pagi dan petang, merujuk kepada adanya siksaan kubur, adanya azab kubur, adanya azab yang dikernakan di alam kubur, di alam barzah bagi seseorang. Sebab itu bagi kita orang yang beriman, kita beriman bahawa azab kubur adalah perkara yang benar. Azab kubur adalah perkara yang pasti ada. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya kita sentiasa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kita dikenakan dengan azab kubur. Ada beberapa sebab, ada beberapa perkara yang menyebabkan azab kubur dikenakan kepada orang yang berada di alam tersebut. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada azab kubur. Allah pelihara kita daripada sebarang siksaan kubur. Allah pelihara diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi dari azab kubur. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azabul qabri haqqun." Maksudnya ialah azab kubur adalah perkara yang benar adanya. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah memelihara kita, semoga kita juga mendapatkan keinsafan dan kesedaran betapa kita perlu berusaha, berdoa, berharap dan sentiasa meletakkan kebergantungan diri kita kepada Allah agar Allah pelihara setiap seorang yang mendengar, yang melihat, yang mengharap kepada Allah agar kita semua sekali dipelihara oleh Allah dari azab kubur. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita berjumpa dalam lain kesempatan. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan atas kelemahan diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM. Pagi ini
1: hari Khamis yang manis, bertemakan Cik Giz dan juga Safi, jam pertama 6.38 minit pagi.
0: Ya, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar kita. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Ada mungkin yang awal pagi ini sarapan, ambil sarapan pagi kan. Ada juga yang pagi ini masih lagi tengah bersiap nak menuju ke tempat kerja ke, ataupun ya, yang mana dah pun dalam perjalanan. InsyaAllah hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Ya, pastikan Johor FM sentiasa menemani perjalanan anda walau ke mana destinasi anda pagi ni, okay?
0: Baik, kita ada lagu Odah, Gelanggang Rasa untuk anda pagi ni. Terus dengar Johor FM, okay tak?
1: Okay, cik.

0: Yang berada di kawasan utara Johor 105.3 MHz FM. Boleh juga dengarkan kami di portal rasmi, di portal radio. Boleh cari kat situ. Lebih kurang sama juga macam RTM Klik lah. Ha, anda boleh buka portal rasmi, portal radio RTM. Okay.
1: Dan juga RTM Klik tu, di mana cua anda berada, bolehlah dengarkan kami. Okay. Waktu sekarang 6.45 minit pagi. Aura Permata bertemankan Cik Giz dan juga Saufi pagi ini. Semoga baik-baik belaka untuk anda menuju ke tempat kerja atau menuju ke destinasi yang anda tuju pagi ini kan, Safi. Yang menjadi perdebatan di media sosial, ada satu kes ni lah di tempat kerja kan, yang bujang dengan yang dah berkeluarga. Dua situasi ni kan, yang ibu bapa ni ada anak kecil semua ni, selalu orang kata ambil cuti mengejut, ambil EL sebab anak dia sakit. Yang bujang pula ada yang mengeluh sebab asyik kena cover kerja. Itu antara yang menjadi perdebatan di media sosial lah. Sebab yang bujang kata, I nanti dia kalau ada anak, I boleh manage masa, I boleh jaga anak I. Tahu. Jadi situasi macam ni lah yang menjadi perdebatan di media sosial. Adakah wajar yang bujang ni asyik kena cover yang berkeluarga je, anak sakit tiba-tiba EL. Kan, situasi yang memang kita rasa kat mana pun kita jumpa situasi macam ni, betul tak?
0: Betul. Okey, jadi apa dia punya tunya?
1: Jadi untuk anda semua, kalau anda berada di tempat yang bekerja bujang ke atau yang dah berkeluarga ke, adakah anda akan terus memahami atau akhirnya anda bersuara? Atau jika anda seorang ibu bapa, apakah yang anda harap rakan sekerja faham tentang situasi ni? Ada dia pendapat masing-masing lah, Safi. Tapi bagi saya kan, kena ada tolak ansur lah dalam apa ni, situasi macam ni. Mungkin waktu ni anak dia sakit, yang bujang pun mungkin dia tak ada anak, tapi kita tak tahu ahli keluarga terdekat yang sakit, dia pula cover kerja. Betul langsung lah kan, betul tak?
0: Betul. Okay. Jadi semoga apa saja yang yalah kita hadapi tu diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik lah. Betul. Ia berkaitan dengan tugas sebenarnya. Jadi janganlah kita seringkali menjadikan itu sebagai alasan. Sebab kadang-kadang waktu nak pergi temu duga dulu, waktu dapat macam-macam kata semua sebab nakkan kerja tu.
1: Tapi janji bila, semua dah dapat,
0: bila dah dapat, jangan kata nak tukar tempat kan, tukar meja pun tak nak. Itu yang susah. Baik, daripada Sixth Sense dengan Tanpa untuk anda pagi ni, terus dengan Johor FM Permata Selatan. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam tu lah.

0: Ada perkongsian daripada Kak Noreni HR ni, katanya dunia ni hanya ada 3 hari katanya. 3 hari macam mana tu? Katanya semalam dah berlalu, esok masih belum tentu milikmu, dan hari ni adalah peluangmu untuk beramal. Teruslah berbuat baik walau sekecil apa pun. Selamat pagi yang indah buat semua.
1: Baik, terima kasih Kak Noreni untuk ucapan yang positif tu.
0: Baik, selamat ulang tahun juga untuk anak saudara Muhammad Ridwan, dan juga cucu dan saudara, cucu anak saudara Muhammad Rizki Nufail. Semoga sihat selalu di samping insan tersayang. Amin. Daripada Kak Nora. Juga daripada Abang Nen pagi ini. Dulu-dulu semasa kerja sebagai penjawat awam di Kemah Kota di tahun 80-an lah. Masa tu masih bujang. Sememangnya kami-kami yang bujang ni kena bertimbang rasa lah kepada yang dah berkeluarga dan yang dah berumur usianya terlalu selalu sakit. Setengah tu ada yang mengambil kesempatan dari malas-malas kerja. Jangan amalkan perbuatan itu. Kerja itu satu ibadah, bertanggungjawab lah sebagaimana yang diamanahkan kepada anda. Rezeki yang halal lagi barakah yang kita hendaki. Keberkah macam mana tu?
1: Barakah.
0: Tak apalah, saya cuba kerit sendirilah ayatnya tu. Okey, baik. Itu untuk jam yang pertama ini, saya tersudah. Jadi kita nak masuk ke jam yang kedua selepas ini. Kita akan mulakan dengan berita utama. Okey, tepat pukul 7 pagi nanti.
1: Meneruskan hiburan bersama dengan kami. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua segmen Aura Permata pagi ini. 7.14 minit pagi waktu sekarang.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Masuk saja kereta, jadikan Johor FM sebagai hiburan anda pagi ini. Selamat pagi semuanya, okay?
0: Ya, selamat menjalankan tugaslah pagi ini. Untuk semua rakan-rakan pendengar kita, ada yang perkara-perkara penting yang nak dilakukan tu, boleh buat checklist jugalah. Mana yang kita patut dahulukan, yang mana boleh kita kemudiankan. Tapi janganlah kemudiankan tu kemudian terus tak buat. Jadi lakukanlah yang mana yang paling penting dahulu, okay? Sebab kadang-kadang ada setengah kerja ni kadang kita terlupa. Nanti kalau esok lusa bos minta, tanya mana yang saya minta itu dah buat belum, terlupa. Okay, nah, jadi pekerja yang dedikasi.
1: Baik, untuk anda berhati-hati di jalan raya, perlahankan kenderaan anda apabila anda melalui kawasan sekolah. Kawasan sekolah had dia hanyalah 30 km sahaja. Peringatan supaya kita lebih pekalah dengan kelajuan kenderaan di kawasan tersebut. Okey.
0: Baik, kita ada lagu Haziq Rosbi sekejap lagi, Nur Leila. Tapi sebelum tu, jom kita hayati lagu Lukun Negara ni untuk anda. Terus dengar Johor FM tu kita.
1: Okey je. Macam tu lah.

0: cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Alahai, Nurlela.
1: Ya, yeah, 7.20 minit pagi waktu ini. Kita nak bersama-sama dengan ASP Safi untuk laporan trafik pagi ini.
2: Dah pun bersedia di talian. Silakan, tuan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 12 Ogos 2006 Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 308 kes kemalangan jalan raya dicatat dan tiada kes kemalangan maut dan kematian yang berlaku. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, parkan kenderaan dari Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan mula-mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari Sekudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari pusat bandar menghala ke Sekudai lalu lintas masih lagi berlancar. Bagi lebuhan Pasir Gudang, parkan kenderaan di lebuhan Pasir Gudang menghala ke Taman Peling perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi berat lancar di kedua-dua arah. Ditambah Johor pula, pergerakan kenderaan berat ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar. Di Lebuhraya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Nikan Dalam, EDL, Sudang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kuala Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat ASP Saufi atas laporan trafik sebentar tadi.
2: Baik, meneruskan hiburan pagi ini. Nantikan sebentar nanti 7.30 minit pagi. Kita ada berita Johor FM.
1: Baik, sekarang kita ada lagu ini daripada Marsha Milan dengan Cinta untuk anda. Okey tak?
2: Okey, cik. Sure.

0: Mona.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTMM.
3: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTMM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua. Masih lagi padat dengan info dan juga berita lah kami nak sajikan kepada anda untuk waktu ini. Jadi ini dia masanya kami nak kongsikan kepada anda Klik Tajuk Berita, antara paparan menarik yang ingin kami kongsikan kepada anda pagi ini. Ini susulan daripada berita hari semalam lah yang telah pun saya kongsikan. Okey, lelaki dikendaki polis Singapura jadi mangsa colik di Johor. Tindakan seorang banduan Singapura melarikan diri ke Johor mengundang padah bila dia bersama teman wanitanya menjadi mangsa culik kenalannya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, mangsa yang berusia 32 tahun masuk ke Malaysia secara tidak sah sejak Mei lalu, dan menurutnya mangsa adalah banduan yang menghilangkan diri dari parol Singapura dan dikendaki polis negara itu. Dan dia dipercayai menghubungi kenalannya bagi memaklumkan keberadaan di negara ini, namun kenalannya itu yang kononnya mahu menyambutnya sebaliknya menculiknya bersama teman wanita serta melakukan pemerasan. Pada 10 Ogos lalu, polis Johor menerima laporan daripada seorang wanita warga Singapura memaklumkan anak lelakinya iaitu mangsa diculik oleh suspek tidak dikenali di Johor Bahru.
2: Baik, lagi Klik Tajuk Berita. PCA tahan lelaki tempatan disyaki transporter pendatang tanpa izin. Mereka seorang lelaki tempatan ditahan kerana disyaki berperanan sebagai transporter membawa warga asing yang masuk ke Malaysia melalui laluan tidak diwartakan di Sungai Golok ke stesen bas. Dan menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, PCA SAC Ahmad Razi Hussein berkata suspek ditahan bersama seorang lelaki warga ke Indonesia dalam ops taring wawasan Kelantan berhampiran pintu satu kompleks bebas cukai rantau panjang Pasir Mas kira-kira 10 malam semalam.
1: Baik, satu lagi berita di sini. Bayi maut mangsa dera nenek tiri selamat dikebumikan. Bayi perempuan yang berusia 16 bulan, Nur Anggun Dahlia Abdullah, yang disyaki didera sehingga meninggal dunia oleh nenek tirinya, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Makam Dagang semalam. Seorang kariah masjid Taman Sri Saujana MTSS yang enggan dikenali berkata pengurusan jenazah bayi itu bermula seawal jam 10.30 pagi dengan proses mandi dan kafan di masjid berkenaan sebelum solat jenazah dilakukan kira-kira 11.10 pagi. Dan menurutnya, suasana pilu menyelubungi perkarangan tanah perkuburan apabila jenazah mangsa selamat disemadikan pada pukul 11.50 pagi. Baiklah, kita berhenti seketika dahulu. Kita akan sambung lagi selepas ini. Selepas lagu ini daripada Alpha dengan lagu P. Ramlee, Saloma. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

0: baik, tajuk berita. Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Ini berkaitan dengan pembuangan sisa binaan di Pontian. Tiga kertas siasatan dibuka. Tiga kertas siasatan dibuka berhubung aktiviti penambakan dan pembuangan sisa binaan daripada Singapura yang dikesan beroperasi di beberapa kawasan di Pontian. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Alam Sekitar Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata tindakan itu membabitkan siasatan terhadap pemilik tanah dan pihak syarikat yang dipercayai terlibat dalam aktiviti berkenaan.
1: Wanita mengaku bersalah hancur kumpulan wang kutu. Seorang wanita mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Alostar atas pertuduhan menghancurkan kumpulan wang kutu membabitkan kerugian dianggarkan lebih 1 juta antara Julai 2025 hingga Julai tahun ini. Wanita itu didakwa menghancurkan kumpulan wang kutu yang disertai 52 individu berusia 24 hingga 62 tahun dengan setiap peserta dikehendaki membayar wang tunai kepada kumpulan itu di Kampung Padang 1 Bukit Kayu Hitam, Chang Lun.
2: Baik, sekarang nak main kutu pun kena hati-hati. Awak ada berapa grup kutu?
1: Tak ada dah sekarang.
2: Dulu ada lah.
1: Tapi tak adalah juta-juta sampai macam ni.
2: Itu sebab dia banyak orang
1: sebab
2: tu.
1: Sebab banyak orang kan.
2: Kita ramai yang diperdaya.
1: Kita main dulu kurang-kurang 10 orang je. Cepatlah sikit rapat.
2: Saya pernah dengar ada orang kata kan, kita ajak kita rakyat Malaysia ni kan. Main kutu. Bayar RM1 je.
1: Bayar RM1.
2: Tapi dia kata dia nak orang pertama.
1: Dia nak orang pertama kan.
2: Bayangkan dekat, kalau dekat Malaysia ni ada berapa 30 juta lebih orang.
1: 35 juta.
2: Dah dapat 35 juta.
1: Wow.
2: Tapi dia nak orang yang pertama. Tapi dia nak orang yang pertama lah. Baik, ini daripada Izzat dan juga RJ dengan hati mati untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam itulah.